0: triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nggak nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya

0: kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
2: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
3: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
2: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
3: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
4: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
3: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
6: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap di asrama haji, jadi hanya transit saja, tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
5: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke bandara.

0: Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
2: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
3: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih begitu ya, yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak jemaah-jemaah yang tadi. Karena memang tidak boleh dibawa.
2: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Laporan khusus.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
7: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh
5: bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
6: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
8: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
6: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
9: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
6: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
10: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
6: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
11: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, Yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
12: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
13: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Nengkat disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina. serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih menemani Anda di Tuban, menyapa pagi hari ini pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda juga bisa turut serta hadir update informasi dari wilayah Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Pagi hari ini untuk mengupdate informasi cuaca, lalu lintas ataupun informasi lainnya di daerah.

Kondisi lalu lintas ya di depan studio RRI Tuban pagi hari ini melewati jam hektik ya pendengar, jam berangkat kerja kemudian berangkat sekolah seperti itu ya. Ini sudah cukup lenggang untuk pagi hari ini, namun Anda tetap kami imbau untuk waspada ya dan tetap menyisihkan waktu yang cukup untuk berangkat supaya tidak terburu-buru menuju ke tempat tujuan Anda dan tetap berhati-hati di perjalanan Anda.

Kembali untuk mengupdate informasi pagi hari ini, pendengar. Dari wilayah Lamongan, seekor sapi jenis Simmental Crossing asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terpilih kembali sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Jadi pada Idul Adha 2026, sapi bernama Satria tersebut memiliki bobot mencapai 1,2 ton. Ternak milik Suiknyo, warga Desa Puter, Kecamatan Kebangbau, Kabupaten Lamongan. Suiknyo juga mengaku bangga sekaligus terharu karena kandangnya kembali dipercaya menyediakan sapi kurban presiden. Dan ini menurutnya merupakan kali kedua sapi hasil peternakannya dipilih pihak istana. Jadi benar-benar tidak menyangka untuk kedua kalinya dari ternaknya dipercaya pihak istana untuk menyediakan sapi kurban. Ia juga menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Tim dari Dinas Peternakan tingkat kabupaten hingga provinsi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sapi mulai kesehatan hingga bobot badan. Nama Satria sendiri diberikan oleh anak Suiknyo sejak sapi tersebut masih kecil dan kini setelah ditetapkan sebagai hewan kurban presiden, perawatan terhadap sapi dilakukan lebih intensif. Suiknya juga mengatakan bahwa pola makan Satria dijaga dengan pakan bergizi dan kebersihan kandang dipantau selama 24 jam agar kondisi sapi tetap sehat hingga hari penyembelihan. Dan rencananya sapi Simmental Crossing tersebut akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar masih di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini menemani aktivitas hari Selasa pagi Anda ya di Tuban menyapa pagi hari ini. Kita akan kembali update informasi dari wilayah Tuban pendengar. Program Tuban menyapa kembali hadir ya pagi hari ini. Pada Senin kemarin pendengar, kami mengangkat tema cerdas pilih kurban, sehat, syar'i dan berkualitas. Nah, untuk Anda yang tidak sempat atau belum sempat mengulik dan menonton serta mendengarkan secara langsung program tersebut, kami kulas sedikit terkait dengan dialog interaktif yang menghadirkan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, Elizabeth Septi Kusumaningtyas, dari Medik Veteriner Ahli Muda, dan juga Eni Dwi Sulistiyawati, seorang pengawas bibit ternak Ahli Muda. Nah, dalam hal ini, dialog diadakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana sih pentingnya memilih hewan kurban yang sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Jadi disebutkan oleh dokter hewan Elizabeth Septi Kusumaningtyas bahwa masyarakat perlu lebih teliti sebelum membeli hewan kurban. Hewan kurban yang sehat bisa dilihat dari kondisi fisik yang aktif, mata cerah, bulu bersih tidak kusut,

kan, yang pincang, buta, atau terlalu kurus tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian keduanya juga menghimbau masyarakat agar memberi, mohon maaf, maksud kami membeli hewan kurban di tempat penjualan yang terpercaya dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Ini penting ya untuk menjamin kualitas hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit hewan menular. Jadi pemerintah Kabupaten Tuban telah menerjunkan tim pemeriksa kesehatan hewan ke sejumlah lapak penjualan menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar. Kemudian dialog ini berlangsung secara interaktif, antusiasme pendengar juga cukup tinggi, dan sejumlah penelpon turut menanyakan cara membedakan hewan sehat dan tidak sehat, serta tips merawat hewan kurban sebelum disembelih. Dan diingatkan juga agar masyarakat tidak tergiur dengan harga murah tanpa memperhatikan kualitas dan kelayakan hewan kurban, pendengar. Jadi dengan adanya dialog yang dilaksanakan kemarin ya, ini supaya kita lebih meningkatkan kesadaran sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah kurban yang aman, sehat, dan sesuai ketentuan agama. Nah, kalau Anda ingin menyaksikan kembali secara langsung yang kemarin ketinggalan seperti itu ya, Anda bisa menyaksikannya di akun Instagram RRI Tuban ya. Nanti ada siaran langsung yang kami upload seperti itu ya, pendengar, untuk Anda bisa simak dari awal dialog hingga akhir supaya dapat mengetahui dan juga bisa memilih hewan kurban dengan cerdas ya, yang sehat, yang syar'i, dan juga yang berkualitas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Tuban menyapa Poro 1 RRI Tuban. Kita kembali update info dari Lamongan pendengar. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan mulai memanaskan mesin politik menghadapi pemilu 2029. Salah satu fokus utama Partai Perlambang Banteng Moncong Putih itu adalah memenangkan hati generasi muda atau Gen Z yang diprediksi menjadi pemilih terbesar pada pesta demokrasi mendatang. Komitmen tersebut disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Husen saat pelantikan pengurus anak cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Lamongan di Lamongan Sport Center pada Senin 18 Mei 2026. Seluruh PAC dari 20 kecamatan di Kabupaten Lamongan hadir lengkap dalam pelantikan tersebut. Jadi selain pengurus PAC, ini juga dihadiri pengurus ranting hingga kader partai dari berbagai tingkatan. Mengulik dari rri.co.id, pendengar, menurut Husen, regenerasi kepengurusan menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Lamongan. Jadi dalam susunan kepengurusan PAC yang baru, pihaknya telah memenuhi ketentuan partai terkait keterwakilan perempuan dan anak muda. Jadi kepengurusan PAC minimal diisi 30% perempuan dan 20% kader berusia di bawah 35 tahun. Ketentuan tersebut sudah dijalankan dalam pemerintahan, maksud kami dalam pelantikan kali ini pendengar, dengan menghadirkan wajah-wajah baru di tubuh partai. Jadi selain regenerasi, DPC PDI Perjuangan Lamongan juga menargetkan penguatan struktur partai hingga tingkat bawah. Jadi setelah pembentukan ranting, nanti menuntaskan pembentukan anak ranting di tingkat RW, RT, dan juga tingkat dusun.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban mendengar. Kita update informasi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan yang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Edukasi ini dilakukan sebagai langkah pencegahan guna melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit menular berbasis lingkungan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Wuri Dewi menjelaskan bahwa hantavirus dapat menular melalui urin, kotoran maupun air liur tikus yang bercampur dengan debu dan terhirup oleh manusia. Jadi bisa terjadi juga saat seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi kemudian menyentuh mata, hidung ataupun mulut tanpa mencuci tangan. Jadi gejala awal hantavirus umumnya menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, mual hingga muntah. Apabila tidak segera ditangani, penyakit ini dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan membahayakan kesehatan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menyajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya, seperti menjaga kebersihan rumah, lingkungan, menutup makanan dan tempat penyimpanan air, membuang sampah pada tempatnya, serta menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang kotor ataupun ruangan yang lama tidak digunakan untuk mengurangi resiko paparan debu yang terkontaminasi.

0: Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti info bersama program Mas 1 RRI Surabaya dalam Jatim hari ini, pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, untuk nanti kembali update di Tuban siang ini. Kamera pada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Panik gitu ya Mbak Sari, karena kalau panik justru akan membuat situasi semakin tidak kondusif.

0: selanjutnya. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hoax ID, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Dan di dalam judul tersebut disertakan link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs forum Human Capital Indonesia fhcubumn.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan foto di media sosial yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan, yang akan mengajak Anda tentunya untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berkaitan dengan peta peliputannya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi tersebut sembari temani Anda beraktivitas di pagi hari ini.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami juga akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Heri Susanto siap mengabarkan bahwa Pemkab Kediri berangkatkan jemaah haji tahun 2026 di kawasan Simpang 5 Gumul. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, tepatnya di area wisata Simpang 5 Gumul ya, yang berada di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, para jemaah haji telah satu demi satu menaiki armada bus yang telah dipersiapkan, nantinya akan berangkat ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini satu kloter akan diberangkatkan terlebih dahulu, yaitu kloter 109. Kemudian untuk kloter 110 dan 111 akan diberangkatkan pada siang nanti usai sholat duhur. Dan untuk kloter 112 akan diberangkatkan besok pada tanggal 20 Mei 2026. Dan untuk para pengantar jemaah haji hanya diperbolehkan mengantar sampai di depan area Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dan setelah itu kemudian hanya jemaah haji yang boleh masuk ke area parkir bus yang telah disiapkan untuk para jemaah haji. Untuk kloter 109 ini nanti akan berangkat menggunakan sebanyak 8 armada bus. Kemudian pada siang nanti pada kloter 110, 111 yaitu akan diberangkatkan jemaah haji dengan menggunakan 18 armada bus. Sementara untuk kloter 112 akan yang diberangkatkan besok ini akan berangkat dengan menggunakan 4 unit bus, yaitu diberangkatkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa keluarga jemaah haji yang mengantar tadi juga sempat berharap menyampaikan bahwa harapannya untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini semua berjalan lancar dan keluarga yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan menjadi haji mabrur. Dan direncanakan pagi hari ini untuk pemberangkatan kloter 109 akan dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, dan untuk Bupati Kediri nantinya akan Hanigito Himawan Pramana akan memberangkatkan jemaah haji kloter 110 dan 111 pada siang nanti. Demikian dari Kediri, kawasan Simpang 5 Gumul, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri. Lepas dari Heri Susanto, kita bergeser ke Familia. Atlet Atletik Sumenep meraih 4 medali dalam Kejurnas Blitarian 3 2026. Familia.
2: Iya, baik. Pendengar, Kementerian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PAS di Kabupaten Sumenep ini hari ini telah tiba di Kabupaten Sumenep karena sebelumnya telah berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Kejuaraan Nasional Atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Stadion Kabupaten Blitar, tim atletik Sumenep ini sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak, 1 perak dan 2 perunggu. Ketua PASI Sumenep Abedi Mujib menyatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan ini merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Pada kejuaraan tahunan ini, PASI Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan Ketua PASI Sumenep Abedi Mujib.
3: Ya, secara keuangan masih bisa bersaing begitu secara keseluruhan. Memang kami sengaja untuk membawa atlet baru untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di bawah. Sedangkan atlet kami ada 4 anak itu memperkuat tim Jatim, jadi PASI Jatim. Mungkin untuk persiapan bisnis apa-apa. Jadi untuk memperkuat perorangan dan estafet.
2: Ya, pendengar, ABD Mujib menambahkan bahwa medali emas bagi Kabupaten Sumenep ini diraih oleh Maya Puspitasari yang tampil dominan di nomor jalan cepat 3000 meter putri, sementara medali perak sukses diamankan oleh Asmi.

Iba Hita yang turun pada nomor lempar lembing. Dua medali perunggu masing-masing disumbangkan oleh Aisa Zakira Khairi Indiana pada nomor lempar cakram putri serta tim estafet putra 4x100 meter yang diperkuat oleh Manar Nafir Fafian Dava, Muhammad Ainul Rizali, dan Joni Alfian. Dan Mujib juga menambahkan bahwa pencapaian para atlet muda ini menjadi sinyal positif bagi masa depan cabang olahraga atletik di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi lainnya yang juga akan kami hadirkan temani Anda beraktivitas di pagi hari ini datang dari Ninda Alivia. Flossing Bendungan Wlingi Lodoyo Blitar, jaga operasional irigasi dan juga PLTA. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, aktivitas flossing atau peladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar mulai kemarin 18 Mei sampai nanti di tanggal 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen hingga 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Wlingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Proses flushing dilakukan dengan membuka pintu bendungan secara bertahap sehingga endapan lumpur dan material sedimentasi dapat terbawa aliran air menuju hilir. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas, Perum Jasa Tirta 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun. Menurutnya, jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, aliran air menuju saluran irigasi dapat terganggu dan berdampak pada pasokan air pertanian ataupun kinerja pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Wlingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Selain menjaga pasokan air pertanian, flushing juga dilakukan untuk menjaga area intake tetap bersih sehingga aliran air menuju turbin PLTA tidak terganggu. PJT 1 memastikan proses flushing dilakukan dengan pemantauan ketat guna mengantisipasi dampak terhadap kondisi sungai di wilayah hilir. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Ninda Alivia kita bergeser ke Emil Akbar yang mengabarkan bahwa tahun ini Pemkab Pasuruan bakal perbaiki 18 SMP yang kondisinya rusak berat. Emil.
2: Tahun ini ada 18 sekolah menengah pertama ataupun SMP di Kabupaten Pasuruan yang kondisinya rusak diperbaiki. Ke-18 sekolah ini ada di beberapa wilayah. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ibu Devi Ika Irawati. Kita akan ngobrol. Assalamualaikum, Bu. Bu, dari 18 Bu, sekolah ini prioritas di sekolah-sekolah mana saja, Bu, contohnya?
3: Kemarin yang sudah kita bangun itu adalah SMP Negeri 1, oh 2, 2 Gondang Wetan. SMP Negeri 2 Gondang Wetan sudah selesai karena ini proses TMMD itu loh. Tentara Manunggal masuk desa. Masuk desa itu.
2: Sebentar, sekolah-sekolah yang lain apa aja contohnya?
3: Yang ini mau jalan lagi sebentar lagi ini Pasir Pan 1 sama Kejayaan 1. Yang selebihnya masih menyusul karena masih proses perencanaan.
2: Ini mereka-mereka sekolah-sekolah yang diperbaiki ini yang kondisinya ini rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan?
3: Rusak berat. Rusak berat sudah tidak bisa dipakai. Maksudnya membahayakan ya, membahayakan jika ini digunakan sehingga dibangun sarpras tersebut.
2: Mulai kapan, Bu?
3: Ruang guru kayak gitu. Tahun ini itu sekitar itu.
2: Semester kedua kah mulai dibangun atau sudah mulai dari bulan kedua ini?
3: Kalau yang semester pertama ya itu tadi bisa sekitar 3 itu ya. Yang lainnya kayaknya menyusul masian.
2: Ini APBD semuanya?
3: Proses, iya.
2: Anggarannya namanya kayak total anggarannya berapa untuk 18 sekolah?
3: Enggak sama setiap total, lembaga gitu. Maksudnya total keseluruhan ini ya, banyak alvarian ya. Kalau
2: di total dari 18 SMP itu berapa totalnya?
3: Oh, total keseluruhan ya.
2: Sekitar berapa?
3: Sekitar 4M.
2: Untuk 18 sekolah ini, Bu?
3: Iya, 4,5M.
2: Dan ini selesai tahun ini juga ya, Bu?
3: Insya Allah.
2: Dari 18 sekolah ini yang sudah diperbaiki, masih adakah sekolah-sekolah yang dilanjutkan pada tahun depan, Bu?
3: Ada pastinya. Pastinya ada, nggak mungkin tidak. Terus walaupun di dinas tidak ada, nanti kan ada dari revitalisasi. Dana itu kan tidak hanya di dinas, tapi ada dana dari pusat, ada dari kementerian.
2: Harapannya untuk sekolah-sekolah ini apa?
3: Ya harapannya bisa maju. Intinya pembangunan ini udah lebih bagus, tidak seperti yang mungkin sekarang yang tadi disebutkan ada yang masih doyo. Paling tidak sudah bisa terbangun, kemudian lingkungannya bersih, anak didik bisa nyaman, aman, dan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
2: Jadi dari beliau terkait dengan program rehab sekolah-sekolah rusak yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini datang dari William Nathan. Garam Tunnel Subroto Donomulyo Malang capai 8 ton per bulan, omset 20 juta rupiah. William, silakan.
1: Baik, pendengar, produksi garam tunnel di Desa Subroto, kawasan Pantai Modangan, Kabupaten Malang, melonjak signifikan hingga 8 ton per bulan. Capaian itu jauh melampaui produksi awal yang hanya berkisar 1 hingga 2 ton per bulan. Kelompok tani Subroto Makmur Sejahtera mencatat omset kotor sekitar 24 juta rupiah per bulan dari hasil penjualan garam dengan harga Rp3.000 per kilogram. Setelah dipotong biaya produksi sekitar 4 juta rupiah, maka kelompok tersebut meraup pendapatan bersih hingga 20 juta rupiah per bulan. Harga jual itu pun naik 2 kali lipat dibandingkan harga awal sebesar Rp1.500 per kilogram. Dan peningkatan produksi ini dicapai melalui penerapan metode Greenhouse Salt Tunnel atau GST dan Continuously Dynamic Mixing atau CDM, yakni teknik pengkristalan air laut menggunakan rangka tertutup plastik ultraviolet. Saat ini kelompok tersebut mengoperasikan 42 unit greenhouse panel terdiri atas 32 unit tiba dari pemerintah Kabupaten Malang dan 10 unit dari APBN. Bupati Malang HM Sanusi yang meninjau lokasi panen garam tunnel menyatakan Pemda Malang akan mendukung penambahan unit tunnel guna menggandakan kapasitas produksi pada tahun depan menjadi 16 ton. Sanusi menambahkan pasar garam tunnel saat ini masih dalam kondisi terbuka lebar. Seluruh hasil produksi telah ditunggu pembeli dengan harga berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram tanpa batasan volume. Garam yang dihasilkan dari Desa Sumberto memang dikenal memiliki kualitas tinggi dengan warna putih bersih dan kadar NaCl di atas 95%. Dari Malang, William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Satu lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa kali ini. Sembari terus mengupdate informasi dari rekan reporter, kali ini Karyan Tony siap mengabarkan berkaitan dengan hama wereng ancam panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian. Karyan Tony, silahkan.
1: Pendengar, para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membantu para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil panen mereka. Berdasarkan hasil uji plot yang dilakukan, penggunaan produk pembasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5 hingga 6% jika dikomparasikan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi agenda untuk mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember, seringkali disertai dengan serangan hama ulat. Selain teknik pengendalian, sosialisasi juga menyasar edukasi terkait ciri-ciri produk asli. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran obat pertanian palsu yang merugikan para petani selama ini. Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa juga diharapkan terus berlanjut guna membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Kudu ID, sumber terpercaya.

0: Saya masih punya begitu banyak informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Rizky Darmawan mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar penguatan program pendidikan. Rizky, silahkan.
1: Ya, baik saudara pendengar, suasana Hotel Aston Kota Batu tampak dipenuhi para guru, kepala sekolah hingga pengawas pendidikan dari berbagai sekolah di Kota Batu. Mereka mengikuti kegiatan penguatan program pendidikan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dengan menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Marimandarto. Kegiatan yang mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah terkait berbagai persoalan serta pengembangan pendidikan di Kota Batu. Dalam sambutannya, Marimandarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan yang telah menghadirkan forum komunikasi bersama tenaga pendidik. Mariman mengatakan, kegiatan seperti ini penting karena pemerintah pusat dapat mendengar langsung berbagai masukan dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas pendidikan di tiap daerah. Menurutnya, aspirasi dari para tenaga pendidik menjadi bahan penting dalam penguatan kebijakan pendidikan untuk ke depan. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah di Kota Batu, mulai dari kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, hingga tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan. Mariman menilai forum semacam ini perlu untuk terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Melalui kegiatan penguatan program pendidikan ini, pemerintah Kota Batu berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik diharapkan dapat semakin memperkuat kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Batu, agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita tinggalkan Rizky Darmawan dan bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Angela yang mengabarkan, Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, mengapresiasi perjuangan tim Kabadi Pacitan yang berhasil membawa pulang 2 medali pada Kejurprov Jatim 2026. Angela, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, Agung Setio Edi Purnomo, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan para ofisial Kabadi Pacitan. Diketahui, tim Kabadi Pacitan berhasil membawa pulang medali perak untuk tim putra dan medali perunggu bagi tim putri di nomor 7-4-5. Agung menilai perjuangan tim Kabadi Pacitan di Kejurprov Jatim tahun ini tidak mudah karena kekuatan tim di seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Timur sudah merata dan kuat. Selain mengapresiasi perjuangan atlet dan ofisial, Agung juga mengucapkan terima kasih kepada PMK Pacitan, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, KONI, para sponsor, dan juga rekan media. Rencananya, Foxy Pacitan akan menggelar ajang kompetisi dengan skala daerah pada bulan Agustus mendatang. Agung berharap kompetisi tersebut juga bisa menambah jam terbang tim sekaligus mempromosikan program pemerintah Kabupaten Pacitan yakni sport tourism. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Rizka kembali ke studio.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
5: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
4: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
5: Betul, kita harus lebih peka sih.
4: Kadang orang malah cuek ya.
5: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
4: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
5: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
4: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
5: Nah gitu dong, mantap.
6: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Informasi selanjutnya datang dari Eka Wulan, Dinsos P3A Ponorogo mengevakuasi lansia sebatang kara. Eka Wulan, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Ponorogo ini mengevakuasi lanjut usia atau lansia warga Kelurahan Nolokaten yang hidup sebatang kara di hari tua. Kondisi perempuan dengan inisial MA berusia 63 tahun ini memprihatinkan karena mengidap stroke tanpa ada sanak saudara yang merawat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, Yusril Susiati, memastikan bahwa MA ini sekarang sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tatkala pihaknya bersama perangkat kelurahan dan tenaga medis mendatangi rumah klien tersebut, di lokasi ini sudah ada sejumlah relawan dari komunitas sosial yaitu Info Cepat Warga Ponorogo atau ICWP. Petugas bersama relawan ini juga berinisiatif membersihkan rumah MA. Kendati sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Yusril ini tetap berupaya menghubungi keluarga klien yang berada di luar daerah. Dinsos ini juga perlu melakukan asesmen untuk mengetahui penyebab ketelantaran sebelum menentukan bentuk intervensi yang tepat yang nantinya akan diberikan kepada MA. Beda kasus apabila pihak keluarga ini benar-benar tidak mampu secara ekonomi maupun kesempatan dalam melakukan perawatan. Dinsos tentunya akan membantu mencarikan solusi lanjutan, termasuk mengusulkan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ke panti milik pemerintah maupun panti sosial swasta. Menurut Yusril, pendengar, penerima layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ini harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya adalah berusia di atas 60 tahun, kemudian terlantar, berasal dari keluarga desil 1-5, serta tidak memiliki penyakit menular tertentu. Yusril pun juga menghimbau masyarakat ini tidak perlu ragu melapor jika menemukan lansia yang hidup sendiri, sakit atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Dari Ponorogo, Eka melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
2: Informasi terakhir pagi ini datang dari Wahyu Chan, pembekalan pada generasi berencana yang terdiri dari pemuda tingkat kelurahan dan kecamatan sekota Surabaya dilakukan di Gedung Dharma Wanita. Wahyu Chan, silakan.
3: Baik, terima kasih Sari dan pendengar. Saat ini saya berada di Gedung Dharma Wanita Kalibogor, Kota Surabaya, di mana tengah dilakukan pembekalan terhadap generasi berencana atau genre yang saat ini diikuti sejumlah peserta, diantaranya perwakilan, dua perwakilan dari 153 kelurahan dan juga 31 dari kecamatan yang saat ini tengah mengikuti pembekalan-pembekalan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan saat ini saya juga sudah bersama salah satu duta generasi berencana atau genre Kota Surabaya, ada Mbak Alvina. Mbak Alvina, ini bisa dijelaskan hari ini materi yang diberikan itu apa saja dan bagaimana antusias dari teman-teman dari perwakilan kelurahan dan juga kecamatan Kota Surabaya?
4: Ya baik, untuk kegiatan yang hari ini sendiri itu adalah peningkatan kapasitas dari duta genre. Benar tadi disebutkan pesertanya hari ini 400-an dari 153 kelurahan dan juga dari duta genre Kota Surabaya 2026. Sebanyak 83, yang dimana hari ini tuh dibekali 4 materi dari Kemenduk Bangga yang membawakan materi tentang program Quick Win Gati, lalu juga ada materi membangun kepercayaan diri dan menghargai keunikan diri tanpa perlu validasi yang akan dibawakan oleh psikolog, yaitu Bu Saidah Auliau, lalu juga dilanjut dengan materi 3 tentang kesehatan reproduksi remaja yang akan dibawakan oleh dokter spesialis OBGYN, Dr. Indra Yuliati. Lalu juga ada penyampaian materi 4, akan ada langsung dari BNN dengan materi tentang bahaya nafsa dan juga pencegahan penyalahgunaan nafsa. Jadi Bu, bekal dan materi hari ini itu digunakan untuk teman-teman remaja di Kota Surabaya untuk mereka lebih tahu tentang resiko-resiko yang ada di remaja sendiri itu, Pak.
3: Dan nantinya setelah dilakukan pembekalan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi duta genre-nya atau generasi berencana dari setiap perwakilan kelurahan dan juga kecamatan, apa yang akan mereka lakukan?
4: Tentunya karena di sini mereka adalah perwakilan dari kelurahan, tugas mereka nantinya akan menyalurkan kepada teman-teman di kelurahannya. Dan nantinya kalau misalnya untuk dari 83 duta genre, calon duta genre, itu nantinya mereka bertugas untuk memberikan after report atau juga mereka menyalurkan kepada teman-teman, juga membuat konten dari materi-materi yang mereka dapatkan hari ini.
3: Dengan masa bakti yang akan dilakukan oleh genre ini selama berapa tahun atau bagaimana?
4: Untuk ini kami masih dalam proses pemilihan penyeleksian, nanti saat ini ada di tahap 2, kegiatan kedua. Nanti grand final kita baru ada di Agustus. Nah, setelah Agustus grand final mereka akan masa bakti selama 1 tahun sampai tahun 2027.
3: Terima kasih Mbak Alvina untuk kesempatannya. Itu tadi untuk pendengar dapat kami sampaikan bahwasanya untuk kesempatan pada hari ini cukup diikuti dengan antusias dari perwakilan-perwakilan dari kelurahan dan juga kecamatan, begitu juga para pendamping yang saat ini sudah terpisah berada di luar dari ruang Gedung Dharma Wanita ini. Dari Gedung Dharma Wanita, Wahyu Chan melaporkan kembali ke studio bersama Sari.
2: Baik, terima kasih Wahyu Chan untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis tentunya untuk mengupdate informasi-informasi dari rekan-rekan reporter. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita saat ini sudah melangkah di Tuban siang ini, pendengar, menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk update informasi menarik ya siang hari ini, ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Kalau mendengarkan lagu yang baru saja turun ya dari Budi Doremi, Liburan Yuk ya, baru saja menikmati libur panjang, minggu depan juga ini sudah terlihat akan ada libur yang walaupun tidak sepanjang minggu lalu ya, tapi cukup untuk merefresh ya, ada satu hari yang di tengah-tengah, mungkin ada yang instansi yang meliburkan atau ada yang masuk sehari libur lagi gitu. Cukup panjang ya, hampir sama liburnya 4 hari.

Tapi siang hari ini kita tidak akan membahas tentang liburan seperti itu ya, pendengar, atau seputar libur-libur yang lainnya begitu. Tapi kita akan membahas informasi yang lainnya sambil ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Masih menemani Anda di Tuban siang ini.

Kita awali mendengar dengan informasi dari Gubernur Bank Indonesia yang yakin bahwa nilai rupiah ini tetap stabil ya. Dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka di Jakarta, Presiden menggelar rapat terbatas dengan para menteri ekonomi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini kondisi rupiah akan segera stabil. Jadi Perry tidak banyak berkomentar terkait hasil ratas dengan Presiden Prabowo, termasuk apakah dibahas soal stabilitas rupiah. Perry memilih masuk ke mobil dan bergegas meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa rapat dengan Presiden Prabowo tidak membahas soal rupiah. Purbaya memastikan perekonomian Indonesia masih bagus. Dan diungkap juga pemerintah memiliki strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah, diantaranya adalah masuk ke pasar obligasi dan menyiapkan dana 2 triliun perharinya untuk membanjiri pasar obligasi. Secara bersamaan dana asing mulai masuk ke Indonesia dan dikatakan oleh Purbaya dengan harapan nilai tukar rupiah kembali stabil. Jadi pendengar mengulik dari laman rri.co.id, pemerintah memiliki anggaran sebesar 420 triliun untuk pembiayaan di pasar obligasi. Sehingga dengan harapan nilai rupiah semakin hari akan kembali stabil seperti sedia kala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali kita update informasi di Tuban siang ini, pendengar. Dari tim pengawas Haji DPR 2026 yang akan fokus mengawasi penyediaan catering dan makanan untuk jemaah haji pada puncak ibadah di Padang Arafah dan Mina nanti, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid mengatakan fokus diberikan karena pihaknya tidak ingin kasus kelaparan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan tahun lalu terulang lagi pada 2026 ini. Jadi karena ini sesuatu yang krusial, secepatnya diusahakan kembali ke Mekah untuk deteksi dan cek kondisi di Arafah dan Mina, terutama untuk makan. Jadi karena makanan yang menjadi masalah di tahun sebelumnya ya, H-2 Haji dan H+1. Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsul Rizal, sementara itu mengatakan sampai dengan sejatinya persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Haji sudah cukup sempurna. Jadi berkaitan dengan catering misalnya, pihaknya memang mendeteksi ada satu catering yang menyajikan makanan basi. Jadi makanan tersebut berhasil dideteksi oleh tim pengawas catering di Daker Madinah. Namun kemudian setelah terdeteksi, vendor menyediakan penggantinya dengan cepat. Jadi selain berkaitan dengan catering, Cucun juga mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas penginapan untuk jemaah haji. Dari hasil pengawasan tim UAS Haji DPR RI di Daker Madinah, pendengar, dan juga evaluasi penyelenggaraan haji tahap 1, pelayanan penginapan yang diberikan Kementerian Haji terhadap 103.732 jemaah haji cukup luar biasa. Meskipun merupakan jemaah haji reguler, mereka justru ditempatkan di Hotel Bintang 5 yang berada di seputaran Masjid Nabawi, yang mana hotel tersebut salah satunya Interconnexion. Jadi selama ini pelayanan penginapan di Hotel Bintang 5 biasanya hanya diberikan kepada jemaah haji plus atau PIHK atau penyelenggaraan ibadah haji khusus. Termasuk akomodasi juga ya, jadi yang baru sejarah di Republik Indonesia, jemaah reguler ini diinapkan di hotel-hotel bintang 5 di daerah Markaziyah seputaran Masjid Nabawi yang dipergunakan Dar Al-Imam Intercontinental dan Millennium Al-Aqiq Hilton Madinah, kemudian Dar Al-Taqwa juga, yang mana biasanya dipergunakan oleh jemaah reguler, selama ini digunakan untuk jemaah plus atau PIHK.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban siang ini, Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti informasi olahraga bersama program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Usai dinamika olahraga nanti Anda akan ditemani oleh rekan Hasna sampai nanti sore di Tuban sore ini pendengar. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Beda apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini.

0: Pendengar, drama Titik Putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martin.

0: Nelly, Hendrik, Igor Tiago, Luis Hendrik, Matthews Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan Joao Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Setiap tanggal 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya, bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Niswatul Hasanah pendengar, ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini. Tepat pukul 11:35 waktu Indonesia Barat saja kami hadirkan jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat menaikkan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankan di siang hari ini, pendengar. Masih ditemani oleh Hasna melanjutkan perjalanan Tuban siang ini, tepat pukul 12 hingga pukul 13. Kami akan hadirkan untuk Anda program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Sampai nanti jam 1 siang tepatnya, pendengar, hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, program Sekar Sari menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu telepon berdering, kira-kira ada siapa di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat siang.
3: Sugeng siang, Mbak Asna.
2: Sugeng siang, Mas Pujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pujang.
3: Oh, nggih, Mbak Asna. Pripun, Mbak Asna? Pawartosipun ing siang menika.
2: Alhamdulillah sae, Mas Pujang pripun?
3: Alhamdulillah, Mbak Asna niki nggih sae-sae kemawon, sehat, sehat kemawon.
2: Alhamdulillah.
3: Cuacane je cerah, Mbak Asna.
2: Cerah pol sak niki. Oh,
3: sami, Mbak Asna.
2: Teng mriku nggih sami.
3: Nggih, sami, Mbak Asna teng niki nggih. Cerah sangat niki. Biasane sumu sak niki kok mboten, Mbak Asna.
2: Lah nggih.
3: Nggih, sak niki senter cerah nanging
2: Nggih, boten kados biasane.
3: Oh, nggih, Mbak Asna.
2: Pripun?
3: Dangu nggih boten panggihan kalian Mbak Asna ten campur hari.
2: Mas Bojang napa mau request lagu napa?
3: Lagune mangke diputeraken Jalak Putih, Mbak Asna.
2: Jalak Putih, nggih.
3: Sing saking Iren Gea, Mbak Asna nggih.
2: Siap. Nge.
3: Oh iya, ini feedback apa mboten niki?
2: Mboten, Mas Pujang.
3: Yes, bon.
2: Yes. Salamnya kangge sinten.
3: Atur salam Mbak Asna aja, kagem Kang Sarwoto, Sugeng Siang, kiwonten Kang Tamati Harto, kiwonten Mas Olikin, wonten Uki Mas Zulfan, Mbak Sutrini, kiwonten Suni Pak Rasman, wonten ki Mbak Ii, Mas Budi, wonten Mama Yu, ki wonten Mas Solikin, ugi Mas Wanto, lek mutu ki nggih sugeng siang, ki wonten Mas Zulfan, kalian Mbak Sutrini sampun petereng kok ngepeng.
2: Nggih.
3: Nggih, samujane kemawon Mbak Niswa nggih.
2: Mbak Hasna.
3: Oh iya, Mbak Asna.
2: Ini didengerin Mbak Niswa loh, di depan lah ada Mbak Niswa loh ini.
3: Ya punten iki kadang-kadang nggih ngoten niku.
2: Nggih, mboten napa-napa Mas Ujang, sehat selalu.
3: Nggih, kagem samudane kemawon Mbak Asna
2: nggih.
3: Sugeng siang lan sugeng ngedang-edaken. Kagem Mbak Asna sugeng siang sugeng ngayawi gati ngatur sembah nuwun Mbak Asna
2: nggih siap
3: cekap semanten Mbak Asna pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pujang matur nuwun sanget. Sesekaranipun request lagu Iren Gea Jalak Putih. Nanti langsung Mas hadirkan. Sebelum Mas hadirkan, masih ada satu yang berdering di telepon. Kira-kira siapakah dia di sana? Kita akan sapa dulu. Halo, sugeng siang.
4: Sugeng siang, Mbak Asna.
2: Nggih.
4: Pripun pawartos, Mbak Asna?
2: Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun?
4: Nggih, alhamdulillah kula nggih seger nggih waras, Mbak Asna.
2: Nggih, siap.
4: Alhamdulillah nih cuacane rembang nembe redhup nih.
2: Waduh, kalau Tuban iki cerah.
4: Ngoten.
2: Curah pol.
4: Nembe redhup
2: nggih teng mriku.
4: Nggih, angine nggih boten patos kok silar-silir dados nggih rada sumuk, Mbak.
2: Nggih.
4: Nggih mangke diparingi Wedang kuning mawon.
2: Wedang kuning.
4: Lah niku okay. Enten manuk jalak nggih kedae enten manuk podang. Nggih.
2: Nggih.
4: Kowe niki lalagone niku manuk-manuk an bahasane.
2: Nggih. Salame Kang Yesinteng.
4: Sing nempel lumeng sare kula nggih wonten Kang Bujang. Nggih. Wonten Bujas muni Pak Rasman. Nggih wonten Kang Sarwoto. Wonten Mbak Sutrini, kita terus geng siang. Wonten Kang Tamat Diarto, wonten perbatasan Banjar Sarang, kita terus geng siang. Kagem samudaya ni mawon Mbak Senang, ya?
2: Siap.
4: Oh, tempat di bulan Bali ini Kang Bujang, mending semua daya ni mawon.
2: Oke.
4: Kagem Mbak Senang, kita terus geng
2: siang.
4: Siap, ringan kesehatan lancar.
2: Amin, amin, Allahumma amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauh dari kabupaten sebelah. Sebelahnya sebelah barat ya. Bergeser juga di, kalau Rembang itu kan berarti ngikut Jawa Tengah aja. Tuban ini kan termasuk Jawa Timur paling ujung barat itu. Matur nuwun sangat. Yang mau request lagu masih bisa gabungan barengan sama Hasna di 0356-883-4756 atau bisa juga di 0851-96-86. Ada telepon lagi yang berdering, kiranya ada siapakah di sana. Kita akan kembali menyapa. Halo, selamat siang.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ipin pecing kabar yang ujian panjangnya dia keluarga Cingayu.
2: Alhamdulillah say. Bapak pripun saing je.
5: Bapak yang sehat-sehat sedoy.
2: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
5: Panjangnya masih cantik-cantik aja. Ah iya.
2: Cuaca teng mriko pripun, Bapak?
5: Cuacanya mendung panas, cuacanya ini namung panas mendung panas. Pan mendung, tapi mendung misra kata panjenengan.
2: Kalau di Tuban ini panas.
5: Ya tidak apa-apa, ini penting-penting panas membawa berkah.
2: Amin, Allahumma amin. Enci. Bapak lagunya apa, monggo?
5: Waring Gunung.
2: Waring Gunung, siap.
5: Asli Waring Gunung, kok dalam kok iya.
2: Oh, pripun?
5: Kalau asli laring gunung.
2: Oh, ngaten nggih.
5: Boten kesupat kali dalem to panjenengan?
2: Insyaallah boten.
5: Alhamdulillah barakallah.
2: Nggih.
5: Mungkin acara ini sedaya keluarga putra keluarga nggih Bunda ya.
2: Amin Allahumma amin Bapak nggih.
5: Kakek lu besar kalau sinten nggih.
2: Pripun?
5: Eka lumacar kalau awal Sinten, lebih lumacar menikah.
2: Dari Rembang, Sinten ke?
5: Waduh, ya Allah Rembang, waduh, Sinten menikah.
2: Kalo kok supe Sinten dek wawun, je?
5: Iki, resa kagem, salam kagem, waktu dalam Rembang, ke, kita bisa sehat lah ke keluarga.
2: Nge.
5: Kagem Mas Darwoto, kagem Mas Julupan Ardiansah. Mungkin kita cara itu ke keluarga. Ini panjang apa yang bisa sekeluarga nih, Bang, ke? Protokol apa ibu lagu ni pun makai wanita mulai kontrol atas dar marking ye.
2: Siap.
5: Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Yang terakhir jaga kecantikan.
2: Nge, siap.
5: Sugeng tugas ya mbak.
2: Nge bapak, matur nuwun sangat.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Dipun sesekaran pun sudah dihadirkan apa sudah saya siapkan ngoten nggih. Matur nuwun yang sudah request lagu di siang hari ini. Selamat menjalani aktivitas di hari Selasa siang. Bagi yang sedang beristirahat kerja juga selamat beristirahat. Atau barangkali yang sedang semangat-semangat kerja juga semangat kerjanya. Jangan lupa istirahat juga ya, sudah setengah satu. Atau yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Masih di Pro 1 RRI Tuban di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, satu lagu requestan dari Mas Bujang Asnadirkan dari Iren Gea dengan judul Jala Putih.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari masih menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Satu telepon kembali masuk di ujung udara, ada siapakah di sana? Ini menjadi telepon terakhir ya pendengar di program Sekar Sari edisi hari ini karena sudah mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, sekaligus juga ada dua lagu requestan dari pendengar yang belum Hasna putarkan. Halo, sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Hasna.
2: Anje, sugeng siang.
3: Telepon orang tak sih, Mbak Hasna.
2: Anje. Niki
3: panas bahas na.
2: Enggak, sami teng mriki nggih panas.
3: Nggih, besar membahana ini.
2: Enggak.
3: Ba kula nyuwun gedenge apa tembange tes keduman to mboten iki?
2: Tasik, monggo tembang nopo?
3: Menawi wonten to mboten to iki kae. Niku ayang-ayang.
2: Ayang-ayang.
3: Nggih.
2: Sekedap nggih. Okay. Wonten.
3: Nggih, okay, kula tak salam-salam ketemu
2: monggo.
3: Nggih, assalamualaikum kagem Mbak Hasna, mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah.
2: Amin Allahumma amin.
3: Nggih, salah sing pun ugi wonten kang Gilpan.
2: Nggih.
3: Ugi wonten kang Kujang,
2: kang
3: Sarwo tong nggih sepeng siang.
2: Nggih.
3: Ugi wonten Kujasmuni.
2: Heeh.
3: Ugi wonten Mbak Ii, Mbak Sutrini nggih sepeng siang. Nggih, kali kemawon niki sing enten sing ketinggalan Mbak Manteman dan Mbak
2: Hasna.
3: Oke, sampun Mbak Hasna.
2: Njih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Mas Tama Tiarto dari Bancar, Kecamatan Bancar, berarti Tuban ujung barat. Matur nuwun sanget yang sudah request lagu siang menika, njih. Ada tiga lagu yang siap Hasna hadirkan di program Sekar Sari edisi hari ini spesial untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban.

Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari. Satu lagu terakhir yang menutup perjumpaan kita di program Sekar Sari edisi hari ini. Lagu Ayang-Ayang dinyanyikan oleh Niken Salindri, pendengar. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di program Warta Tuban dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari reporter RRI Tuban. Kemudian nanti juga kita akan bergeser tepat pukul 13.30 di program 100% Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, informasi kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan. Usai lantik pengurus cabang DPC PDI Perjuangan fokus rebut hati Gen Z sebagai calon pemilih terbanyak pada kontestasi mendatang. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan mulai memanaskan mesin politik menghadapi pemilu 2029. Salah satu fokus utama adalah memenangkan hati generasi muda yang diprediksi menjadi pemilih terbesar pada pesta demokrasi mendatang. Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan, Husein, saat pelantikan PAC se-Kabupaten Lamongan di Lamongan Sport Center kemarin. Menurut Husein, regenerasi kepengurusan menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan PDI Perjuangan Lamongan. Dalam kesempatan itu, Husein juga menyinggung peluang Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbarasara, untuk maju pada Pilkada Lamongan mendatang. Menurutnya, Dirham memiliki peluang besar karena saat ini menjadi bagian dari struktur partai sekaligus memiliki pengalaman di eksekutif.
2: Seluruh partai politik hari ini menyatakan diri, menyiapkan dirinya bahwa 2029 maupun 2031 Gen Z adalah pemilih terbesar di negeri ini, maka setiap partai akan menyesuaikan pola dan cara yang sama. Beliaunya concern bersama kami di fraksi untuk menggali tentang isu pengelolaan sumber daya air secara materi kebutuhan. Apa visi besarnya Mas Dirham adalah bagaimana air itu dikelola, bukan ditanggulangi. Itu yang kami sudah lakukan di fraksi maupun di.
1: Sementara itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Lamongan sekaligus Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbarasara, menyambut positif rekomendasi dari Husein. Dirham menilai keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan PAC menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis partai sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan pola politik masyarakat.
3: Ini himbauan untuk kader-kader PDI Perjuangan bahwa tantangan pemenangan politik ke depan tidak hanya dilakukan di akar rumput secara konvensional, tetapi perang udara sosial media merebut hati dan pikiran pemuda ini juga menjadi motor penggerak demokrasi untuk mencapai pemenangan PDI Perjuangan di Kabupaten Lamongan.
1: Baik Husein maupun Dirham optimis dengan soliditas partai dan regenerasi kader yang berjalan saat ini, PDI Perjuangan Lamongan mampu menghadapi pemilu 2029 dengan lebih siap. Varian Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda bahwa hari ini Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban selenggarakan forum konsultasi publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Witra Adila. Silakan laporan Anda, Witra.
1: Baik, terima kasih Hasna. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik, di mana kegiatan itu memang dihadiri beberapa stakeholder termasuk juga RRI yang turut menjadi salah satu daftar tamu yang diundang dalam kegiatan tersebut. Dalam agenda tersebut banyak sekali yang dibahas pendengar, termasuk dari pihak RRI sendiri menyampaikan terkait dengan keterbukaan informasi dari dinas terkait, dalam hal ini adalah DLHP, dalam menanggapi sebuah hal-hal atau kasus yang menyangkut dengan dinas tersebut. Bukan cuma itu sebenarnya ya, terkait dengan keterbukaan informasi ini cakupannya sangat luas, di mana setiap ada program, kebijakan program atau apapun yang sekiranya informasi itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Dari kami menyampaikan bahwa kami sangat bersedia untuk menerima segala informasi yang perlu disampaikan untuk masyarakat. Itu juga selaras dengan kami di Lembaga Pelayanan Publik Radio Republik Indonesia yang memang turut bersinergi begitu dengan pemerintah daerah. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dari pihak DLHP menyambut baik atas usulan tersebut. Sementara itu juga sebenarnya memang ada sebuah informasi yang mencatut nama DLHP terkait dengan limbah. Namun dari berita itu ditayangkan di media lain, hingga saat ini dari pihak DLHP ini juga belum memberikan konfirmasi atau semacam seperti bukti nyata ya, sebuah penyelesaian masalah. Dan itu juga tadi dari kami menyarankan bahwa hal-hal semacam itu bisa segera dikonfirmasi agar masyarakat tahu seperti itu, termasuk juga dibuktikan melalui aksi nyata di lapangan. Kemudian juga menyoroti terkait dengan parkir, distribusi parkir begitu ya. Memang sejauh ini Pemkab Tuban sudah memberikan parkir gratis di sepanjang jalan pemerintah daerah. Jadi apabila masyarakat ini ada yang merasa masih ditarik retribusi parkir oleh petugas jukir resmi dari pemerintah, bisa langsung melaporkan saja ke call center dari DLHP. Sementara terkait dengan jukir yang berada di toko, alamat toko pribadi, itu memang merupakan hak dari pemilik toko. Namun diketahui bahwa apabila dari pihak toko itu menarik retribusi parkir, otomatis dari pemilik usaha itu juga harus menyetorkan pajak parkir ke pemerintah daerah. Itu yang masih belum kita ketahui apakah sejauh ini dari pemilik usaha ini sudah taat atau belum terkait dengan penyetoran pajak parkir. Nah, itu memang harus dikonfirmasi secara terpisah dengan BPKPAD. Selanjutnya terkait sampah, tadi juga menjadi sorotan bahwasannya memang ada beberapa instansi seperti perhotelan dan juga kampus di Tuban ini merasa dirinya dua kali membayar retribusi sampah begitu. Jadi tadi juga sudah ditanggapi bahwasannya memang ada dua tahapan, di mana memang petugas yang biasa kita tahu membawa gerobak itu kan mengambil sampah dari instansi tersebut dibawa ke tempat pembuangan sampah, kemudian dari pembuangan sampah itu akan diangkut kembali menggunakan truk menuju TPA. Jadi memang ada dua tahapan. Namun ini juga masih digodok begitu ya. Artinya hal semacam ini dianggap kurang efektif. Jadi nantinya entah bagaimana solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini agar setiap instansi hanya cukup membayar satu kali saja. Dan Pemkab Tuban juga tahun ini akan mengadakan BIN. Nah, itu juga diharapkan bagi instansi yang merasa membutuhkan bisa segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Kemudian terkait dengan bus Simas Ganteng, pendengar, itu juga menjadi salah satu sorotan. Di mana kita tahu bahwa bus Simas Ganteng ini kan merupakan transportasi umum gratis ya. Juga sudah banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan kendaraan tersebut. Namun memang karena efisiensi dan membengkaknya anggaran yang digunakan untuk program tersebut, sehingga tahun ini pihak pemerintah daerah ini mencanangkan bus Simas Ganteng ini rencananya akan dialihkan ke angkutan plat kuning seperti itu. Tapi jika memang dialihkan menjadi plat kuning, akan dilimpahkan kepada BUMD Pemkab Tuban. Kan ada tuh ya, BUMD Sukses Mandiri. Itu adalah salah satu binaan dari Pemkab Tuban. Namun ini juga masih belum pasti, pendengar. Hal selanjutnya masih harus kita tunggu bagaimana terkait dengan perkembangan ini, karena kurang lebih Pemkab Tuban ini dalam satu tahun untuk anggaran Busimas Gateng ini sudah mencapai ratusan miliar, dan itu juga cukup menjadi atensi. Terlebih hari ini ya, BBM juga harganya naik, karena memang Busimas Gateng ini juga bukan menggunakan solar atau Pertamax, tapi menggunakan Pertamax Dex ya. Jadi itu juga lumayan untuk kenaikan dari harga sebelumnya ke harga saat ini. Mungkin itu Hasna, terkait dengan hasil dari forum konsultasi publik yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban terkait kelanjutan

0: Farid Regi melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan ternak di Pasar Hewan Tikung Lamongan mulai mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan terlihat dari bertambahnya jumlah pedagang hingga kenaikan harga sapi siap kurban. Kepala UPT Pasar Hewan Tikung, Isrofil, mengatakan peningkatan jumlah sapi yang masuk ke pasar mencapai sekitar 20% dibandingkan hari pasaran biasa. Menurutnya kenaikan harga dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha, termasuk pembeli dari luar daerah yang mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mendapatkan kualitas terbaik. Pasar Hewan Tikung sendiri tidak hanya menjadi pusat transaksi ternak bagi warga Lamongan, namun juga menarik minat pedagang dan pembeli dari berbagai daerah di Jawa Timur.
2: Ya ada peningkatan, kehadiran pedagang itu ada peningkatan.
3: Untuk sapi masuknya sendiri juga meningkat juga?
2: Ya ada.
3: Berapa persen peningkatan?
2: Kita 20%.
4: 20%.
3: Kalau hari biasa berapa?
4: Kalau dibanding hari biasa?
2: Ya jauh mas.
4: Jauh ya?
2: Sini kebanyakan dari anu, dari pedagangan negara Sidoarjo, Krian itu. Krian ada, Balapa kan perputaran. Dari sini juga ada.
1: Kondisi tersebut membawa berkah bagi para peternak dan pedagang sapi musiman. Salah seorang pedagang di Pasar Hewan Tikung, Ridwan, mengaku kenaikan harga tahun ini terasa lebih baik dibandingkan momentum Idul Adha tahun sebelumnya.
5: Apa ada 25%?
3: Itu dibanding hari biasa atau dibanding tahun lalu?
5: Tahun lalu. Tahun lalu ada.
6: Kalau dibanding hari biasa malah meningkat?
5: Iya.
6: Meningkatnya berapa sampai per ekor?
5: 25%. Iya, merah-merah ini, okay. Nah, merah itu mental, emosi, itu yang ada tanduknya itu.
1: Diprediksi puncak keramaian pasar akan terus berlangsung hingga sepekan menjelang Idul Adha. Farin Reki melaporkan.
0: Mendengar demikian Warta Tuban edisi hari ini, sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari kami hadirkan untuk Anda program 100% Indonesia tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, pendengar, edisi hari Selasa 19 Mei 2026, yang hari ini akan menemani aktivitas Anda 100% nasional, 100% Indonesia nasional, bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan narasumber The Nine yang akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Yudi Ismail. Kita akan ikuti hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti 100% Indonesia nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama dalam 100% Indonesia. Tetap stay tune dan kita segera mulai 100% Indonesia Nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih ya. Ramai ya, tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine. Atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
1: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine, tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana?
0: Personilnya dulu.
4: Okay. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Okay. Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digirin priwit gitu.
1: Enggak,
4: sebenarnya gampang. Bunyi apa? Semperitan aja udah pada ngumpul.
1: Okay. Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan KL.
0: Madam S.
4: Aduh,
3: iya.
0: Lagi ibadah haji. Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah.
0: Kita pernah
1: ke Cafe Records zaman
0: dulu. Oh begitu.
1: Iya, di bawah Mafian Misal Gunawan.
0: Betul. Kita
1: udah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar sampai Malaysia. Iya.
0: Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya. Jadi kita itu kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa
3: ya,
4: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan.
0: Oke. Okay.
4: Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di yang
3: kuteng.
4: Paling muda.
1: Paling botot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Karena disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling senior
0: akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo. Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Semuanya.
0: Siap. Boleh okay. Salam, Mas Tengku. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku baru toko Malang loh, Mas. Iya kan, siaran. Ya waktu itu kan siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
0: Makan.
1: Wis sedap. Dingin-dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
0: Itu aja Mas Haris ya.
1: Mas Haris, terima kasih. Okay, matur suwun.
0: Iya. Ya, ya, dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
7: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
0: Tetangga Bu Farida.
1: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
1: Terputus?
0: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah. 10
1: menit.
0: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
7: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
0: Iya, kenapa nih? Ngambil
8: minum dulu.
0: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
7: Betul. Nah,
0: tadinya ya, gitu ya.
7: Awalnya, ya.
8: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh sih.
1: Ya. Langsung jadi diajak loh.
8: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
8: Mas Tengku ya siapa
1: ya? Iya,
8: Tengku
1: sampai. Benar, Kak.
8: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
8: Yang namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Benar. Gitu. Oke. Okay.
1: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
0: Oh iya.
1: Oh, iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
8: Angka 9.
1: Iya.
7: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
7: Oh,
1: baru lewat.
7: Udah lewat ya.
0: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
7: Saya.
0: Oh, begitu.
1: Langsung itu ya.
3: Foundernya langsung.
0: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
0: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tambuh C dulu.
3: Tambuh C.
1: Uncle Gazi.
0: Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
7: Harus pakai bahasa Padang kalau
0: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
0: Ya.
9: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
9: Okay. Boleh tanya sama Denanya.
0: Boleh dong.
9: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
0: Oke. Okay.
9: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
0: Silakan.
9: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
9: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain, sukses selalu.
0: Terima
9: kasih berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Sama-sama,
1: terima kasih, Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi, apa kabar?
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: ya. Bang Yosi.
10: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
10: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
7: Harga partai.
3: Harga dulu.
0: 9 dapat bonus 1.
7: Betul, ya. Betul.
0: Satu dapat bonus 9.
3: Yeah.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Yeah.
10: Iya. Yeah. Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
0: Wow. Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, terima kasih. Terima
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
0: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi ih, maruk loh dia loh.
1: Jam Gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
0: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang, kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
0: Oh, Solok.
1: Solok. Silakan.
0: Solok.
1: Bareh Solok. Bareh tanamu.
0: Dari Solo.
1: Dari Solo ke Solo.
0: Hmm, langsung. Oh, oke. Okay.
1: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
11: Ada. Halo, Dinai.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
11: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
11: Mengajakan ke dina-dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya dengan
0: siap.
11: Siap. Okay. Salam lagi.
0: Oke, okay. Silakan.
11: Salam untuk ya, semua yang di studio, untuk anak di Limbodata Padang.
0: Mm-hmm.
11: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
0: Oke.
11: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
0: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, oh. Udah.
0: Oke. Okay. Uncu Divo
1: Uncu
0: udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
0: Oh begitu ya?
1: Mm-hmm.
0: Oh Uncu, baiklah. Uncu. Ya, kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
4: Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya.
0: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
0: Lagu apa?
4: Yang di cover?
0: Iya.
3: Belum ya?
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
0: Banyak, oh oke. Okay.
4: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
0: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya. Ya.
4: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling dulunya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
0: Kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi belum. Kita
1: ada pikiran nggak rencana?
4: Gitu. Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece.
4: Karya,
1: ya,
4: masterpiece. Ya. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti
0: okay.
4: itu kedepannya.
0: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
0: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
3: Iya,
4: silakan. Teteh, Echa.
2: Teteh aja dulu.
0: Teteh?
2: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
0: Gimana
4: cerita,
0: ini?
4: Cerita
2: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya merinding sebulu Roma gitu ya.
0: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma bukan Irama bukan biskuit kali ya enggak
2: ya. Ya begitu bulu okay. kuduk
0: gitu. Bulu kuduk siap
2: ya, pokoknya insyaallah lagu ini sih Teteh feeling ya
5: bisa banyak orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
5: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
0: okay,
5: dari masing-masing personil.
0: Siap.
5: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
0: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
5: Nah lo tuh.
1: Nah.
0: Partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
5: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
4: Kau kuatkan aku kalau aku sedih.
3: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
5: Nah,
4: tuh Teh, pelukanmu.

0: ya. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady.
0: Tete Lady kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin. Oke.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di atas kertas sono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Yosi Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
4: itu lumayan
5: jadi
4: ya?
5: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
5: ya.
0: Gitu.
5: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
5: jadi,
0: harga paket
3: ya, sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 piring, 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang,
5: gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
4: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
4: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
6: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
5: Belajar teknik,
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
7: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
7: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
7: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta di arena sama Echa. Cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
0: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
6: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu, kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa, otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
5: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo Bare Tanamu. Baru tahu juga sih.
7: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel bisa. Dulu kali.
5: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, ya. Karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
5: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
5: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
5: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
5: Karaoke enggak gitaran,
7: tagendangan,
5: joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
7: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
7: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk okay. urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
7: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
7: Ya itu memang iya juga sih, tapi
5: udah gak ngefek
7: paling,
5: ya.
7: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
5: ya, kita,
7: dikuranginnya pas mendekati event aja.
5: Dan okay. kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
5: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
5: Ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Menjaga
0: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
5: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang okay. suka bikin pedes sih nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
6: Enggak ada.
1: Sikat aja, Sas.
6: Ngambek
1: ya.
6: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
7: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
7: Kalau bisa
1: di Bestie ya, mereka ya.
7: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
5: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
5: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
5: Mau nggak nyanyi lagu aku ini. Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja ya. Gitu. Seru. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa ngemsi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer.
5: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
7: Ada ramen juga.
5: Ramen juga, makanan juga kita ada.
6: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
5: Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
0: Rizna. Oh iya.
1: Seru
5: banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Ada ke akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior. bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior jiku, gitu.
1: Ada kepikiran?
5: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya,
5: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
7: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
5: ya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Apa sahabat selamanya? Siap.

0: sekarang lagi memang lagi banyak ini ya, pergumulan lah, pergumulan hidup ya.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya kita curhat lah, curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik. Lirik ini, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
1: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
0: Selamanya sahabat.
1: Siap kalau begitu.
0: Ya makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
1: Jangan
0: itu
1: nangis
0: yang,
1: dong.
0: Itu yang dibikin. Ya,
2: itu.
0: Nah, kayaknya hati. yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
1: Oh gitu ya.
2: Kan di situ ada lirik yang sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
0: Iya.
1: Oh.
3: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis,
2: iya, jangan sedih.
0: Kan ada
3: kita di sini. Masih ada kita di sini
0: kok.
3: Kayak
0: gitu.
3: Itu apa gunanya berteman?
1: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
0: Panjang sepanjang jalan kenangan.
3: Kenapa Teteh? Kenapa?
4: Enggak, aku yang
1: Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
4: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus, okay. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Baik.
3: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
3: Jadi iya loh, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
3: Seru.
1: Teh.
3: Jangan kemana-mana.
1: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar Persatu semuanya.
3: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
0: Ya.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat Moen Studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap, kalau begitu Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari rasa pribadi sih karena rasa mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike itu rasa suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak enggak bisa rasa lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan rasa pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Luar. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda.
2: Ya.
1: Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda tonight?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan
3: ya,
2: diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya tonight-nya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan
1: cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yudi.
1: Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu.
3: Aduh.
1: Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia
2: enggak.
1: Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti siap-siap. The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya ini ada, soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh. Ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh,
1: gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama Makassar. Sama
2: Makassar.
1: Iya. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Jangan dong, aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: dari sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Enggak pernah ya.
2: Enggak pernah resah.
5: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
3: Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu,
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa mandaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Hah? Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong-kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong.
5: Kodong. Udah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe mu iku tumangi
1: lah. Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu bukan
3: mane. Sang mane itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah ya, kalau ya. Begitu.
2: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya. Seru.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu
2: tapi
1: kan.
2: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam suku. Daerah, suku,
3: ya. Agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat. Oh.
5: Sahabat ikolah sahabat.
3: Oke, okay, sama bahasa Toraja.
5: Apa lagi?
3: Iko,
5: apa
3: kau
5: lagi? Ya. Habis apa, Kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, halo Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Ya. Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Heeh. Uh-huh. Ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedin da kumaha da mang?
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti dan maksudnya.
2: Selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk. Okay. Ya.
2: Jadi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
4: Terima kasih.
2: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
2: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
2: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk dengan musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
2: karena dia pun dulu ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Okay.
2: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
2: Hatur nuhun.
1: Tapi, ya.
0: Hatur nuhun. Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti dikirim benaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya.
1: Sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya
4: pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine gak apa-apa.
1: Benar sih.
4: Dengan senang hati.
0: Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel
4: lagi,
0: dulu.
4: Lagi ini ya, lagi apa namanya, proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Okay.
4: Juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya. Lagi bercanda.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Kita rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Oh, oke.
4: Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
7: Mbak Inai?
5: Ini ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Ya, nanti promo ke sini.
5: Oh, gitu.
0: Begitu lagi ya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Joni juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
7: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Iya dong. Yang paling senior Teh Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
8: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya
0: melamar apa nih?
8: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
1: Oh, oke.
8: Sebenarnya tadi enggak terlalu ngejar-ngejar lagi, ya enggak kayak dulu lagi, ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Emang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya, insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu terbit, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh, ditunggu dong.
4: Mungkin maksudnya
0: Saya mau
8: Ismail. Siap. Sama Tengku Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Tengku juga tuh tadi katanya Mbak
1: Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine, Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat ya, makanya ya.
8: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Emang layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: The Nine,
0: terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
1: Jadi
4: buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
4: biasa C Management.
0: Oke.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
1: buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
1: Ya,
0: terutama Irma Rahim, janji mau kesini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya. Ya. Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tuban sore ini tema kita kentongan, yaitu informasi tangga bencana yang akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 4 sore. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Asal menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cuaca di wilayah Tuban dan sekitarnya sore hari ini cerah berawan. Bagaimana di tempat Anda? Tapi kalau prediksi dari BMKG memang sehari ini cuaca cerah berawan di sepanjang jalan yang ada di kota Tuban begitu ya, sepanjang daerah di kota Tuban. Semoga perjalanan Anda hari ini yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, bersiap untuk pulang kerja, atau barangkali Anda sudah berada di rumah bersama dengan keluarga, selamat juga menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Dan pendengar, program Kentongan ini merupakan program siaran khusus di RRI yang difokuskan pada media edukasi, mitigasi, dan juga siaga bencana. Yang program ini biasanya disiarkan secara berkala, yang sering hadir di hari-hari tertentu. Kalau hari ini adalah hari Selasa terjadwalnya, yang menyajikan juga informasi-informasi tangkap bencana. Namun bagi Anda ingin berbagi informasi tangkap bencana di tempat Anda juga boleh gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Jika ada kejadian-kejadian tangkap bencana yang ada di tempat Anda, boleh gabungan saja barengan sama Hasna di sore hari ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: endapkan sepi, membunuh lara.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda, karena Tuban sore ini gak Tuban malam ini, Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore.

0: Barat. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 16 waktu
0: Info
1: Indonesia
0: Prima,
1: Barat.
0: Edisi Jalan Jaring Candi Jawa Timur. 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Prima.
0: Sari berita jelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya. Gubernur Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Inilah Info Prima lengkapnya edisi Selasa 15 Mei 2026 bersama saya, Rayu Jafar. Kita buka kabar pertama, menjelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya lewat Si Jules. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi Si Jules atau Sistem Informasi dan Jurus Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Aliante pada Senin lalu. Kepala KPWBI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan syariah. Indra menyebut, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk rumah pemotongan hewan dan unggas bersertifikasi halal.
4: Pertama jelas tentu pasarnya akan lebih luas ya, karena kan masyarakat akan cenderung memilih mana sih yang halal gitu kan. Jadi kalau masyarakat tentu akan lebih yakin memilih tempat yang memenuhi secara syariat Islam juga secara higienitas. Jadi kalau sertifikasi pasti sudah dijamin dari sisi kedua hal ini. Yaitu manfaatnya itu. Yang kedua, tentu dia tidak hanya biasanya juga itu bisa kita berikan di satu RPH, rumah potong hewan. Jadi bisa dia di mana-mana, bisa dia
5: di masjid
4: gitu. Ya, bisa ikut karena kan sertifikasi bisa
3: Dia menilai Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk minimnya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Karenanya, melalui pelatihan Si Jules, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, untuk tingkatkan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusif Kota Batu, hadirkan inovasi Siboling dan Babiko. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusif Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu program yang dijalankan adalah Siboling atau Perpustakaan Keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
7: Jadi kita kan ada program ya, di Perpusda kita itu ada, di samping kita punya Perpusda, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah jemput bola lah gitu ya, untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Ada dua, ada program namanya Siboling. Siboling itu sebenarnya sederhananya adalah ada perpustakaan keliling, tapi kita kombinasikan dengan ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya bercerita, bertutur, begitu, di dalam proses keliling itu.
6: Selain Siboling, Disperpusif Kota Batu juga memiliki program Babeku. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Melalui inovasi tersebut, Disperpusif Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Kota Batu juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi semua kalangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan pemerintah Kabupaten Malang gelar diskusi multi-stakeholder bahas peran sektor usaha untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya.
5: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Topik ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder penguatan kontribusi sektor usaha dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan kebun gizi. Asiswanto, Project Manager Patiru Malang, menyebut bahwa kebun gizi berfungsi sebagai sumber pangan mandiri. Tempat ini juga menjadi pusat edukasi nutrisi masyarakat. Namun, peran sektor usaha juga diperlukan untuk berkolaborasi mendukung kebun gizi yang berkelanjutan. Sektor usaha memiliki peran strategis tidak hanya secara ekonomi tetapi secara sosial. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hadir pula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4 perwakilan kepala desa turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Desa Sananrejo, Kedok Wetan, Kidang Bangan, dan Sukolilo. Kader desa dari keempat wilayah juga ikut berpartisipasi, termasuk Yayasan Edu Farmer Internasional mengirimkan wakil serta 5 perwakilan sektor usaha. Pasalnya, tantangan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
8: Pantauan dan rujukan bumil gizi di desa. Jadi alhamdulillah semua desa sudah memiliki ini, di mana sebenarnya SOP ini dibangun bukan sesuatu yang baru, tapi itu praktek-praktek yang sudah berjalan. Ketika ada sekian praktek, kemudian kita pilih praktek terbaik di desa itu dan kemudian ditetapkan dalam perkades ini.
5: Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktik konkret untuk kolaborasi berkelanjutan. Tujuan diskusi ini juga sekaligus memperkenalkan program Desa Sehat. Kegiatan ini memetakan potensi dukungan dari dunia usaha dan hasil yang diharapkan berupa peta potensi tersebut untuk mendukung kesehatan anak di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Udara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
9: Baik, terima kasih Ayu. Pendengar dan pemirsa, ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Kita ikuti laporan Yusron Al-Fatah berikut ini.
10: Ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Magetan dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang tanpa khawatir kekurangan stok ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Sunakan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tahun ini cukup melimpah. Jumlah ternak yang tersedia diperkirakan mencapai 10.000 ekor sapi, 14.000 ekor kambing, serta 10.000 ekor domba. Menurutnya, jumlah tersebut lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan kurban pada tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, Nur Haryani menyebut total hewan kurban yang digunakan masyarakat Magetan tercatat sekitar 20.000 ekor, terdiri dari 3.000 sapi, 14.000 kambing, dan 3.000 domba. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga diperketat sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Magetan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan serta izin masuk resmi.
11: Kecukupan insya Allah cukup, meskipun populasi kita turun, tapi untuk mencukupi kecukupan korbannya insya Allah cukup. Jadi kita kemarin mendata potensi itu ke sapi kita, kalau yang untuk korban masih ada di angka 10 ribuan masih. Maksudnya stoknya tersedia. Angka kecukupan masih aman, masih aman. Kita masih di angka sapi, potensinya masih 10.000, kambing 14.000 sama, dombanya ada 10.000 aja.
10: Selain memastikan ketersediaan stok, di Sunakan Magetan juga melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang Idul Adha. Salah satunya dengan menerjunkan tim kesehatan hewan atau KESWAN ke kandang beternak hingga pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi ternak kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara berkala setiap tahun menjelang pelaksanaan kurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
9: Reporter Eka Wulan mengabarkan, peternak hewan kurban di Ponorogo memiliki sapi sultan yang siap dipinang saat momentum Hari Raya Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, Simental, Limousin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
13: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin.

0: kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah bagus lah.
1: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
3: Terima kasih, Nindi. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Berikut laporan Anik Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri seminar nasional workshop perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 di Surabaya. Menurut Khofifah, perkembangan teknologi kedokteran harus diikuti peningkatan kualitas layanan rumah sakit agar semakin kompetitif. Selain itu, penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga perlu terus ditingkatkan di sektor alat kesehatan.
5: Format-format pertemuan seperti ini bertemu dengan para pelaku industri alkes ini menjadi penting untuk saling aktif bersama karena layanan kesehatan kita harus makin berkualitas dan tentu layanan kesehatan kita harus makin kompetitif. Layanan kesehatan kita harus memberikan ini ada keunggulan-keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang masing-masing rumah sakit bisa berfasilitas khairat. Ya, kira gitu.
4: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Wilayah Jawa Timur, Dr. Bangun Tapsila Purwaka mengatakan, Hospital Expo tahun ini menjadi sarana bagi rumah sakit untuk mengetahui perkembangan alat kesehatan dan teknologi medis terbaru.
6: Penekanannya Hospital Expo lebih ke arah pameran teknologi kesehatan yang sekarang ada di Indonesia. Biasanya beberapa membawa alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran yang diupayakan pada mutakhir, apalagi kaitannya dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit itu harus sekarang berbasis kompetensi.
4: Seminar Nasional, Workshop Perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 mengusung tema Transformasi Rumah Sakit Mempertahankan Eksistensi di Tengah Era Regulasi Baru. Acara ini diikuti pelaku industri alat kesehatan, tenaga medis, hingga pengelola rumah sakit dari berbagai daerah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Aliansi Jurnalis Independen Surabaya sayangkan kasus penangkapan dua jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional menuju ke Gaza, Palestina. Berikut laporan Faiz Putra.
7: Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya buka suara soal ditangkapnya jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 yang sedang menuju ke Gaza, Palestina, Senin 18 Mei lalu. Melalui Ketua AJI Surabaya Andri Yuris saat ditemui RRI Surabaya Selasa 19 Mei 2026 menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia menilai jurnalis yang meliput di zona konflik sudah seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Menurutnya, dalam situasi kompleks ini, dirinya mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi melalui berbagai kanal untuk menyelamatkan nasib dua jurnalis yang disandra oleh militer Israel.
8: Ini satu kejadian yang memang sangat disayangkan karena kita tahu rentetan kejadian atau peristiwa pembunuhan, kekerasan yang dialami oleh para jurnalis yang selama meliput di Palestina dan banyak di antara jurnalis yang sudah meninggal gara-gara meliput isu di Palestina. Seperti yang kita tahu sebenarnya kalau wartawan ketika dia bekerja di zona konflik dia dilindungi oleh hukum internasional. Jadi dia punya hak untuk meliput di sana. Saya pikir yang perlu kita dorong adalah pemerintah Indonesia harus aktif. Mereka harus menggunakan semua kanal-kanal diplomasi. Walaupun kita tahu Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, saya pikir pemerintah Indonesia wajib menggunakan berbagai cara untuk membebaskan rekan-rekan jurnalis yang ditahan di sana.
7: Beberapa langkah yang telah dilakukan AJI sejauh ini diantaranya telah berkoordinasi dengan International Federation of Journalists atau IFJ atau

0: Federasi Jurnalis Internasional membahas langkah ke depan untuk mengevakuasi kedua jurnalis tersebut. Sebelumnya, dua jurnalis yang ditangkap militer Israel, diantaranya jurnalis Republika Bambang Naroyono dan Todi Badai dalam pelayaran Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menuju Gaza, Palestina. Hingga berita ini disiarkan, masih belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dua jurnalis tersebut belum bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kabar terakhir mereka. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, guna meningkatkan literasi dan kosakata, anak disabilitas tunarungu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran. Farida Kusnia melaporkan.
2: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu. Aplikasi itu bernama PENS Syarat AI. Saat di SLB B Negeri Karya Mulia, Surabaya, dosen program studi teknik telekomunikasi, PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, aplikasi ini bertujuan meningkatkan literasi dan kosakata siswa SDLBB tunarungu tingkat pemula.
3: Untuk adik-adik yang kebutuhan khusus tentunya yang tunarungu khususnya itu bisa lebih untuk bisa menambah untuk pemahaman lagi untuk kosakata-kosakata untuk bisa membantu mereka dalam menambah untuk literasi ke depannya.
2: Sementara itu, guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia, Surabaya, Sriyati bersyukur anak didiknya tertarik dengan aplikasi PEN Syarat AI.
4: Anak-anak tertarik meskipun kurang sabar ya untuk mempraktekkan ini. Mudah-mudahan ke depannya si kakak-kakak bisa memperbaiki kekurangan karena ya kurang sabar ini anak-anak. Terus menarik juga untuk anak kelas kecil tadi. Karena kayak seperti apa ya, model baru gitu.
2: Guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya Sriyati mengatakan perhatian para akademisi kepada siswa SLBB cukup besar, termasuk perhatian pemerintah kota Surabaya kepada siswa SDLBB tunarungu selama ini. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. KONI Jatim meminta IPSI meningkatkan perolehan medali di PON 2028 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menyambut baik komitmen IPSI Jawa Timur yang akan menggelar kegiatan selevel kejurprof secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut dinilai positif untuk membangun atmosfer kompetisi dan pembinaan prestasi secara berkelanjutan. Menurut Nabil, pelaksanaan kejurcap dan kejurkot juga harus diperkuat di seluruh daerah. Dengan demikian, atlet yang tampil di tingkat provinsi benar-benar merupakan hasil seleksi pertandingan yang kompetitif. Dalam evaluasinya terhadap prestasi PON, Jawa Timur dinilai masih perlu meningkatkan capaian medali emas. Ia menyebut hasil yang diraih dalam beberapa PON terakhir belum menunjukkan dominasi Jawa Timur di cabang olahraga pencak silat.
6: Si Jatim berjanji sekurang-kurangnya akan melaksanakan kegiatan selevel ini sebanyak 4 kali dalam setahun. Dan ini buat kami sesuatu yang sangat membangun kondusivitas prestasi. Tinggal bagaimana sekarang penguatan-penguatan di kejurcap, kejuaraan kabupaten kota, kejurcap atau kejurkot ya. Kejuaraan itu sehingga yang dipesertakan di sini adalah mereka yang benar-benar hasil seleksi di sana berdasarkan pertandingan, bukan berdasarkan penunjukan. Nah, bayangkan saja di PON Jabar 3 emas, PON Papua 1 emas, PON Sumut 2 emas. Artinya kan tidak pernah lebih dari 3 emas. Ini yang harus kita kejar. Dan Mas Bambang sudah komitmen untuk membangun itu.
5: Nabil juga optimis pencaksilat Jawa Timur dapat berkembang lebih baik jika seluruh pihak bergerak bersama memperkuat pembinaan atlet. Ia juga menilai sangat ironis apabila Jawa Timur gagal menjadi kekuatan utama pencaksilat nasional, mengingat Jawa Timur memiliki perguruan silat terbesar di Indonesia. Agustin Erdiani melapor.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
7: Baik, terima kasih Celia. Reporter Karyantoni mengabarkan hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya.
8: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva Wilayah Kabupaten Jember Agus Budiono mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
9: Produk Corteva itu tidak cuma angka sawan topat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya pakai, Pak, termasuk yang paling murah di Jember itu Grotus, Pak. Dengan kalau tahu obat rumput yang umpuk ya Pak ya, oke Pak.
8: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, sosialisasi konsumsi pangan lokal berbasis B2SA digelar di SMA Negeri 1 Sumenep. Kegiatan ini menjadi upaya edukasi untuk mendorong pola makan sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Berikut laporan Rukaya Zain.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kota Sumenep terus mendorong penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman B2SA berbasis pangan lokal yang digelar di Aula Said Abdullah Hall SMA Negeri 1 Sumenep. Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP Kecamatan Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan program ini bertujuan memperkuat pemanfaatan potensi pangan lokal agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan. Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya lokal yang melimpah mulai dari hasil pertanian, perkebunan, biofarmaka, hasil laut, hingga hasil hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan maupun non-pangan. Menurutnya, konsep konsumsi pangan yang diterapkan mengacu pada pola B2SA. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan pola makan sehat untuk mendukung masyarakat yang aktif dan produktif.
12: Penggunaan bahan pangan lokal untuk konsumsi B2SA ini sangat direkomendasikan, pertama karena ketersediaannya melimpah sehingga harganya lebih murah atau lebih terjangkau. Kemudian proses produksinya juga lebih ramah lingkungan dan juga bernilai gizi tinggi serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat baik dari sisi produsen maupun juga konsumen, dan yang pasti jika kebutuhan pangan dapat terpenuhi di suatu daerah, maka kita dapat lebih mudah mencapai kemandirian atau kedaulatan pangan.
11: Deli menambahkan berbagai komoditas lokal seperti kacang kayu, koro pedang, hingga sorghum memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik dalam bentuk olahan tradisional maupun modern. Melalui pemanfaatan pangan lokal diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
10: Pendengar pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Ayu.
13: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
14: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
13: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
15: Jelang keberangkatan Tanah Suci, sejumlah calon jemaah haji CCH Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. seperti yang dilakukan oleh Syahri Ahmad, salah satu JJH asal Kota Kediri. Ia mengaku pada saat ini berada di kloter 115 dan sudah mendapatkan himbauan dari ketua rombongan untuk rombongan 2/7 akan memiliki warna kuning sebagai penanda koper besar. Selain itu juga akan mengenakan hasduk warna biru bertuliskan rombongan haji Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
16: Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya, itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini pas koper ini. Kalau yang lain-lain, kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu. Kalau dulu, sebelum tahun-tahunnya sebelumnya, kartu nusuk itu pengambilannya di sana, di Arab Saudi ya.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri, Basarudin mengatakan bahwa semua koper telah diambil oleh Pak JJH secara lengkap. Bahkan secara total, JJH di Kota Kediri ini tergabung dalam koper 115.
17: Ketua regu, kebetulan saya ada di regu 7, rombongan 2 regu 7, itu sudah koordinasi setiap koper besar, nanti untuk kebetulan rombongan 2 ini warnanya kuning, tujuh warnanya kuning. Terus ada hasduk warnanya biru, tulisannya nanti rombongan haji ada Kota Kediri, rombongan 2, 7 Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
15: Lebih lanjut, peserta dimengimbau kepada para JJH ini untuk mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi dan harapan pelaksanaan pada haji warga Kota Kediri bisa terlaksana dengan lancar. Ayu Citra melaporkan.
14: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
13: Peringatan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahya Pan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima. Jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahya
14: Pan. Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Bertemu lagi dengan Wahyu Pria ya di hari Selasa edisi tanggal 19 Mei 2026 di Tuban sore ini. Sampai nanti Tuban malam ini pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan tentunya Wahyu akan menemani pendengar dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ya di sore hari ini, entah itu masalah traffic ya atau masalah kemacetan ataupun yang sedang nyantai-nyantai ya di sore hari ini di rumah ataupun sedang olahraga ya dimanapun kalian berada hari ini, bisa kirim-kirim gitu ya informasi-informasi tentang apapun ya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ya, bisa melalui WhatsApp kami di 0851964186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883456 dengar. Di Tuban sore ini kami sajikan beberapa lagu pop-pop Indonesia yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar jangan kemana-mana ya, selain ini kita akan kembali hadir dengan program lainnya yaitu Sore Ceria di pukul 5 sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menemani sore yang cukup cerah dan juga ceria kali ini ya, dibantu oleh Wahyu Pria masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ya, berdengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah masuk di sore ceria pendengar ya, edisi tanggal 19 Mei 2026. Kami ucapkan lagi selamat sore untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Yang sedang nyantai di rumah mungkin ya, atau yang sedang menikmati kopi ataupun teh di rumah kalian masing-masing ya. Ini ya, cocok banget kalau misalnya ditemani oleh lagu-lagu pop Indonesia ya, yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat tentunya.

0: Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati.
1: Pendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan ya di sore ceria kali ini akan ada renungan agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Afnani dengan tajuk Sense of Competence. Kita akan mendengarkan dan sebelum kita akan memasuki kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Tuban dan juga sekitarnya, kita akan mendengarkan renungan agama Islam dengan tajuk Sense of Competence dari Bapak Haji Afnani. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah nikmat yang indah, yakni nikmat tentang tekad dan kemauan keras lebih berharga daripada bakat dan kemampuan yang cerdas. Sama halnya dengan masalah yang kita hadapi, sangat berbeda antara menyelesaikan masalah dengan menganggap tidak ada masalah dan menutup mata darinya. Hasil-hasil riset menunjukkan bahwa kedekatan emosi yang aman antara anak dan orang tua sangat berpengaruh terhadap penerimaan diri, harga diri, dan percaya diri anak nantinya. Sementara percaya diri sangat berpengaruh pendengar terhadap kecakapan untuk menyesuaikan diri secara tepat dengan lingkungan dan kemampuan untuk bersikap tegas. Anak-anak yang percaya dirinya rendah cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan termasuk pengaruh yang paling buruk sekalipun. Mereka akan kurang berani untuk bersikap tegas karena khawatir kehilangan teman dan takut menghadapi ancaman. Selain itu, anak-anak yang percaya dirinya rendah juga cenderung kurang mampu belajar dengan baik. Mereka mungkin memiliki IQ yang tinggi, tetapi tidak memiliki sense of competence yang baik sehingga merasa tidak mampu. Mereka tidak memiliki efikasi diri yang kuat sehingga cenderung mudah surut langkah ketika menghadapi kesulitan apapun. Sementara ketika berhasil melakukan pekerjaan itu dengan baik, mereka tidak memiliki keyakinan bisa melakukan hal yang sama di lain waktu atau menganggapnya sebagai hal biasa yang tidak bermakna dalam hidupnya. Selain mencerdaskan otak, salah satu bekal yang harus diberikan kepada anak-anak kita adalah kedekatan emosi yang hangat. Mereka bahagia jika kedekatan dengan kita bukan karena uang yang kita berikan, tapi karena waktu yang kita luangkan untuk anak-anak kita untuk bercanda dan berbincang bersama mereka. Mereka rindu kepada kita tatkala saling berjauhan bukan karena menanti sekeranjang oleh-oleh yang menggiurkan, tetapi karena mengharapkan pertemuan yang mengalir di dalamnya nasihat yang bersahabat. Secara alamiah kita cenderung mempercayai dan mengikuti orang yang dekat di hati kita. Orang itu lebih berpengaruh daripada orang pintar sekalipun. Kadang manusia rela mengorbankan akal sehatnya karena mengikuti apa yang tampaknya baik. Manusia itu mudah dikalahkan dengan kebaikan, begitu kata sebuah kaidah. Hampir tidak mungkin kita membangun kepercayaan diri pada anak-anak kita jika tidak ada kedekatan emosi di masa kecil mereka. Mereka mungkin tetap hormat kepada kita, tapi bukan untuk percaya. Wallahu a'lam, semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Dan kita akan melanjutkan program Tuban sore ini ya, di program Sore Ceria tentunya. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Wahyu masih menemani pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di sore menuju ke malam hari nanti tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Aura Kasih dengan judul Tergila Padamu yang membawa kita mendengar ya di itu sore ceria edisi tanggal 19 Mei 2026 hari ini. Satu buah informasi terlebih dahulu untuk menemani pendengar ya di hari atau di sore kali ini, akan disampaikan terlebih dahulu lintas informasi yang akan menemani pendengar di sore ceria edisi tanggal 19 Mei 2026. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Anggota Komisi 2 DPR Aziz Subekti menyoroti penguatan struktur kelembagaan dan transparansi kerja Badan Bank Tanah atau BBT. Menurut dia, lembaga tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Aziz mengatakan cita-cita reforma agraria tidak boleh berhenti sebatas janji politik. Menurut dia, pelaksanaannya harus diwujudkan melalui sistem kelembagaan yang kuat dan profesional. Politik Partai Gerindra itu mengatakan ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi persoalan nyata di masyarakat. Karena itu, BBT harus mampu hadir sebagai instrumen negara yang menghadirkan keadilan agraria secara konkret. Aziz juga mengingatkan filosofi dasar pembentukan bank tanah. Menurut dia, lembaga tersebut tidak boleh hanya bergantung pada limpahan lahan dari Kementerian ATR atau BPN. Aziz juga meminta Komisi 2 DPR memperkuat fungsi pengawasan terhadap BBT. Menurut dia, hal itu penting agar arah kebijakan reforma agraria berjalan sesuai tujuan. Selain itu, Aziz meminta pemerintah membuka data persoalan agraria secara transparan kepada publik. Menurut dia, keterbukaan data diperlukan agar masyarakat memahami kondisi dan solusi yang sedang disiapkan pemerintah. BBT menargetkan total hak pengelolaan lahan atau HPL sebanyak 70.257,41 hektar pada 2026 hingga 30 April 2026. Realisasi pengelolaan lahan tersebut tercatat sebesar 35.011,75 hektar. Angka tersebut setara sekitar 49,84% dari target pengelolaan lahan tahun ini. BBT menyebut pertumbuhan pengelolaan lahan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan juga lagu-lagu pop Indonesia ya, yang akan menemani pendengar di hari ini tentunya menuju pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu dengan judul Satu-satunya Cinta yang disampaikan atau dibawakan oleh Maha Dewi. Selamat mendengarkan.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Samsat Ronggolawe kini membuka layanan setiap hari Selasa di halaman Pemkab Tuban untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Samsat Ronggolawe juga hadir di kegiatan Car Free Day, CFD, Tuban, jadi Anda bisa bayar pajak sambil berolahraga.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Ianya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Nah, Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Ya, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, pokoknya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Ya, berikutnya kami sampaikan informasi tentang pergerakan pelayaran tertanggal 19 Mei 2026 yang akan berlaku kurang lebih 12 jam ke depan. Disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Saya RP Susilo Wijaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam informasi perakiran cuaca maritim di wilayah perairan Kabupaten Tuban. Bagi Anda yang berencana berlayar atau beraktivitas di wilayah perairan Tuban, berikut adalah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini, Senin 19 Mei hingga Selasa 20 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca di perairan Kabupaten Tuban diperkirakan berawan. Ketinggian gelombang masuk dalam kategori tenang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara itu, kecepatan angin diprediksi bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 10 hingga 25 km per jam. Kemudian, untuk pagi esok hari tanggal 20 Mei 2026, cuaca di perairan Kabupaten Tuban diperkirakan berawan. Tinggi gelombang masuk dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian, kondisi angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin antara 14 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca maritim wilayah perairan Kabupaten Tuban. Pantau terus perkembangan cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Saya RP Susilo Bidayat, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

Pendengar, dengan disampaikan informasi tentang perkiraan layaran tadi yang menutup perjumpaan kita ya, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan artinya kita akan beralih dengan programatika untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara di pukul 19 sampai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
6: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan? Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa? Enggak banyak.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
12: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatur Aren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
17: Kalau ibu sendiri,
16: nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi.
15: Tadinya karyawan saya. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter

0: Pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
1: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, itu yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
0: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi

hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenel, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu karma baik karena pada hari ini saya Meta Letianti,
1: saya Yana Susanti,
0: kami dari Wihara Buddhayana Dharma Wira Center Panjang Jiwo Surabaya dapat kembali menjumpai pendengar setia RRI Surabaya dalam siaran Mimbar Agama Buddha.
1: Pada Mimbar Agama Buddha kali ini, kami akan berbagi tentang awal dan akhir semesta.
0: Namun, sebelum kami lanjutkan, mari kita dengarkan tiga bunyi genta untuk mengingatkan kita agar kembali ke rumah sejati dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar sehingga kita bisa hadir sepenuhnya di momen saat ini dan di sini.

0: Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul, akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap.
1: Pam Sukula Gata. Ini sering dibaca pada upacara kematian atau saat memperingati berapa hari meninggalnya seseorang. Pam Sukula Gata ini mengingatkan kita yang masih hidup bahwa segala sesuatu yang terbentuk ini tidaklah kekal. Semua makhluk akan mengalami kematian.
0: Betul, Yana. Sudah menjadi hukum alam bahwa yang lahir pasti mati. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Buddha, guru agung kita pun tidak dapat melawan hukum alam ini. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang masih memiliki kekotoran batin.
1: Bukan hanya Buddha dan kita sebagai manusia saja yang tidak dapat melawan hukum alam ini. Semesta ini pun begitu, mengalami, terbentuk, dan hancur. Orang-orang menyebutnya hancurnya bumi beserta segala isinya dengan istilah kiamat.
0: Aku jadi teringat 19 tahun yang lalu, tepatnya 9 September 1999. Waktu itu tersebar isu bahwa tanggal itu akan terjadi kiamat. Namanya anak kecil yang baru saja masuk SD, pasti takut ya mendengar isu seperti itu. Karena takutnya, jadi aku sampai tidak masuk sekolah.
1: Ya ilah, Matt, sampai segitunya.
0: Ya, dulu masih kecil kan takut mendengar kata kiamat yang mengacu pada bumi ini akan hancur. Nah, kemudian ada lagi isu tanggal 12 Desember 2012 juga akan kiamat. Bahkan sampai ada filmnya kan?
1: Iya, betul. Dulu benar-benar menjadi trending topic. Tapi menurut Buddhism, kiamat terjadi tidak serta-merta bumi tiba-tiba hancur dan kapan akan terjadi dapat diprediksi oleh manusia. Berakhirnya dunia ini membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Kemudian kapan kiamat akan terjadi? Nah, menurut kitab Buddha Wamsa, dalam satu masa dunia sekarang, yaitu sejak bumi ini terbentuk hingga hancur nanti, akan terdapat 5 sama sang Buddha. Buddha Gautama adalah Buddha yang keempat. Jadi, kiamat tidak akan terjadi pada zaman ini. Dunia masih menunggu kedatangan Buddha berikutnya, yaitu Buddha Maitreya. Meskipun kiamat tidak terjadi pada zaman ini, tapi kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana proses hancurnya bumi. Mungkin Meta bisa menjelaskan bagaimana proses hancurnya bumi menurut ajaran Buddha.
0: Iya, terima kasih kesempatannya, Yana. Buddha menjelaskan bahwa suatu saat akan terjadi kekeringan di bumi karena hujan tidak turun lagi. Setelah jangka waktu yang lama, akan muncul matahari kedua yang mengeringkan aliran air dan sungai-sungai kecil. Kemudian muncullah matahari ketiga yang akan mengeringkan aliran sungai besar. Lalu matahari bertambah kembali hingga berjumlah 4 yang akan mengeringkan danau-danau. Kemudian matahari kelima akan muncul dan akan mengeringkan lautan. Muncul satu lagi matahari, yaitu matahari keenam, yang akan mengeringkan sisa-sisa kelembapan di bumi. Yang terakhir, muncullah matahari ketujuh, yang akan membakar bumi bagai bola api berpijar, hancur lebur, tak bersisa.
1: Terbakarnya dunia tidak terjadi selama 7 tahun, 21 tahun, 108 tahun tapi berlangsung selama 64 antara kapa.
0: Pendengar setia RRI Surabaya, kapa atau kalpa adalah sebuah satuan waktu. Kapa atau kalpa artinya umur dari dunia ini sejak terbentuk sampai hancur. Tidak bisa dihitung dengan pernyataan sekian tahun, sekian abad, sekian ribu abad. Buddha tidak menjelaskan berapa jumlah tahun yang terdapat dalam satu kapa. Untuk menjelaskan kapa, Buddha memberikan perumpamaan. Jika kita menghitung jumlah pasir di sepanjang sungai Gangga, dari hulu sungai sampai ke laut, jumlah tersebut tidak sebanyak jumlah kapa yang telah berlalu.
1: Jadi bisa disimpulkan bahwa satu kapa itu adalah suatu rentang waktu yang amat sangat panjang sekali. Itu baru satu kapa. Nah, kalau 64 antara kapa berarti kurun waktu yang amat sangat-sangat panjang sekali. Dan mungkin kita telah terlahir berulang-ulang kali.
0: Iya, betul sekali Yana. Manusia mengalami lahir dan mati. Begitu juga dengan dunia ini. Ada awal dan ada akhir. Kalau tadi telah kita bahas mengenai akhir dari dunia ini, maka kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana awal dari dunia ini. Agnya Sutta menguraikan bagaimana terbentuknya bumi dan munculnya manusia di bumi. Manusia muncul di bumi bukan hanya seorang saja, tetapi manusia muncul bersamaan dalam jumlah yang banyak. Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, untuk lebih jelasnya berikut ini kutipan dari Agnya Sutta tentang terbentuknya bumi dan munculnya manusia di bumi. Waseta, terdapat suatu saat, cepat atau lambat, setelah suatu masa yang lama sekali, dunia ini hancur. Ketika hal ini terjadi, umumnya makhluk-makhluk itu terlahir kembali di alam Abhasara atau alam Brahma bercahaya. Mereka hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa, hidup dalam kemegahan. Mereka hidup sepanjang kurun waktu yang lama sekali. Waseta, terdapat juga suatu saat, cepat atau lambat, setelah selang waktu yang lama sekali, ketika bumi ini terbentuk kembali, ketika hal ini terjadi, makhluk-makhluk yang mati di alam Abhasara biasanya terlahir di sini, di bumi, sebagai manusia. Mereka hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang-layang di angkasa, hidup dalam kemegahan. Mereka hidup sepanjang kurun waktu yang lama sekali. Pada waktu itu, semuanya terdiri dari air, gelap gulita. Tidak ada matahari atau bulan yang tampak. Tidak ada bintang-bintang maupun rasi-rasi yang kelihatan. Siang maupun malam belum ada. Bulan maupun pertengahan bulan belum ada. Tahun-tahun maupun musim belum ada. Laki-laki maupun perempuan belum ada. Makhluk-makhluk hanya dikenal sebagai makhluk saja. Waseta, cepat atau lambat, setelah selang waktu yang lama sekali, bagi makhluk-makhluk tersebut, tanah dengan sarinya muncul dari air seperti busa di permukaan nasi susu masak yang mendingin. Demikianlah munculnya tanah. Tanah itu memiliki warna, bau, dan rasa, sama seperti nasi, susu, atau mentega murni. Warnanya seperti nasi, susu, atau mentega murni. Rasanya semanis madu tawon murni. Di antara makhluk-makhluk itu ada yang tamak, lalu mencicipi sari tanah itu. Dengan mencicipinya, maka ia diliputi oleh rasa sari itu. Muncullah nafsu. Makhluk-makhluk lain mencontoh perbuatannya. Mencicipinya, maka mereka diliputi oleh rasa sari itu. Muncullah nafsu pada diri mereka. Makhluk-makhluk itu mulai makan sari tanah, dan cahaya tubuh makhluk-makhluk itu lenyap. Dengan lenyapnya cahaya tubuh mereka, maka matahari, bulan, bintang-bintang, rasi-rasi mulai tampak. Demikian pula dengan siang dan malam, bulan dan pertengahan bulan. Musim-musim dan tahun-tahun pun terjadi. Waseta, demikianlah bumi terbentuk kembali. Selanjutnya, makhluk-makhluk ini menikmati sari tanah, memakannya, hidup dengannya, dan berlangsung demikian dalam kurun waktu yang lama sekali. Berdasarkan takaran yang mereka nikmati dari makanan itu, tubuh mereka menjadi padat dan terwujudlah berbagai macam bentuk tubuh. Ada yang indah, ada yang buruk. Karena keadaan ini, mereka yang memiliki tubuh indah memandang rendah mereka yang memiliki bentuk tubuh buruk dengan berpikir, kita lebih indah daripada mereka. Mereka lebih buruk daripada kita. Mereka bangga akan keindahan sehingga menjadi sombong. Bersamaan dengan itu, sari tanah lenyap. Muncullah tumbuh-tumbuhan dari tanah yang tumbuh seperti cendawan. Tumbuhan ini memiliki warna, bau, dan rasa sama seperti nasi susu dan mentega murni, semanis madu tawon murni. Kemudian makhluk-makhluk itu mulai makan tumbuh-tumbuhan yang muncul dari tanah tersebut. Mereka menikmati dan hidup dengan tumbuhan yang muncul dari tanah itu. Hal itu berlangsung sepanjang kurun waktu yang lama sekali. Tubuh mereka berkembang lebih padat sehingga perbedaan bentuk tubuh mereka tampak lebih jelas. Sebagian tampak indah dan sebagian tampak buruk. Karena keadaan ini, mereka yang memiliki tubuh indah memandang rendah mereka yang memiliki tubuh buruk. Sementara mereka bangga akan keindahan dirinya sehingga menjadi sombong. Tumbuh-tumbuhan yang muncul dari tanah itu pun lenyap. Selanjutnya muncul tumbuhan menjalar. Cara tumbuhnya seperti bambu. Tumbuhan ini memiliki warna, bau, dan rasa seperti susu atau mentega dan semanis madu tawon murni. Waseta, kemudian makhluk-makhluk itu mulai makan tumbuhan menjalar tersebut. Mereka menikmati, mendapatkan makanan dan hidup dengan tumbuhan menjalar tersebut. Hal ini berlangsung sepanjang kurun waktu yang lama sekali. Berdasarkan takaran yang mereka nikmati dari makanan itu, tubuh mereka tumbuh lebih padat. Perbedaan bentuk tubuh mereka tampak jelas. Sebagian tampak indah dan sebagian tampak buruk. Sementara mereka bangga akan keindahan dirinya, sehingga menjadi sombong dan congkak. Tumbuhan menjalar itu pun lenyap. Waseta, kemudian muncullah tumbuhan padi yang masak di alam terbuka, tanpa dedak dan sekam, harum dengan bulir-bulir yang bersih. Bila mana pada sore hari mereka mengumpulkan dan membawanya untuk makan malam, maka keesokan pagi padi itu telah tumbuh dan masak kembali. Demikian terus-menerus padi itu muncul. Waseta, selanjutnya makhluk-makhluk itu menikmati padi dari alam terbuka, mendapatkan makanan dan hidup dengan tumbuhan padi tersebut. Hal ini berlangsung demikian dalam kurun waktu yang lama sekali. Berdasarkan takaran yang mereka nikmati dari makanan itu, berkelanjutan dalam hidupnya, perbedaan tubuh mereka tampak lebih jelas. Bagi perempuan, tampak jelas keperempuannya, dan bagi laki-laki tampak jelas kelaki-lakiannya. Kemudian, perempuan sangat memperhatikan keadaan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Karena mereka terlalu banyak memperhatikan keadaan satu sama lain, timbullah nafsu indera yang membakar tubuh mereka. Sebagai akibat adanya nafsu indera tersebut, mereka melakukan hubungan kelamin. Makhluk-makhluk lain yang melihat mereka melakukan hubungan kelamin melempari dengan pasir, ada yang melempar dengan abu dan sebagainya, seraya berteriak, "Sungguh memalukan, bagaimana seseorang dapat berbuat demikian?" Waseta, apa yang pada waktu itu dipandang tidak sopan, sekarang dipandang sopan. Mereka mulai membuat pondok-pondok untuk menyembunyikan perbuatan tidak sopan itu.
1: Dari kutipan Aganya Sutta, kita dapat melihat proses evolusi dunia dan manusia. Ketika dunia berubah, maka manusia pun berubah. Ulah manusia sendiri telah berperan dalam menimbulkan perubahan di muka bumi ini. Nafsu yang semakin berkembang mempengaruhi dunia dan cara hidup.
0: Meskipun dunia ini tidak tetap dan pada akhirnya akan mengalami kehancuran, bukan berarti kita sebagai manusia yang menghuni dunia ini tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian semesta, terutama bumi tempat kita tinggal. Sumber masalah alam yang sebenarnya adalah nafsu, keinginan manusia yang tidak pernah terpuaskan, sehingga alam pun tereksploitasi. Maka dari itu, akan lebih baik lagi jika kita mulai mengendalikan nafsu, baik yang terdampak tidak secara langsung maupun yang berdampak secara langsung terhadap kerusakan alam.
1: Pohon besar yang tidak dapat dipeluk berawal dari kecambah yang kecil. Perjalanan 1000 kilometer dimulai dari langkah yang pertama. Keberhasilan dimulai dari hal yang kecil.
0: Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, demikian sharing kita kali ini dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya.
1: Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Ngopas, ngobrol apa saja bareng RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih tentunya pendengar ya, yang masih mendengarkan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban malam ini mendengar ya, tepatnya di program Ngobras, edisi tanggal 19 Mei 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria ya, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara, lagu-lagu pop tentunya ya. Dan jika pendengar ingin request lagu-lagu kesukaan pendengar, bisa melalui WhatsApp kami di 0851 9624186, dan juga bisa telepon langsung di 0356 8834756 pendengar. Sebelum kita melanjutkan program Ngobras kali ini ya, dan nantinya kita akan disusul oleh pemutaran drama radio, kita akan menghadirkan juga lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
3: Kementerian Haji dan Umroh RI membentuk Satuan Operasional Armusna untuk menyiapkan skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan. Satuan Operasional Armusna bertujuan memastikan jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan puncak haji dengan aman dan lancar. Juru bicara Kementerian Maria Asegaf mengatakan pelaksanaan puncak haji menjadi fase yang sangat krusial. Jemaah haji Indonesia dan jutaan jemaah haji dari berbagai negara akan bergerak secara bersamaan menuju tempat yang sama, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Maria menjelaskan pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Arafah dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Senin 25 Mei 2026. Ia mengatakan keberangkatan jemaah haji akan dibagi menjadi 3 tahap atau gelombang, yakni pada pagi hari pukul 6 waktu Arab Saudi atau WAS, selanjutnya pukul 11.30 WAS, dan pukul 17.30 WAS. Maria meminta jemaah untuk mempersiapkan diri dan tidak berkerumun atau menunggu di lobi hotel sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari penumpukan di lobi hotel. Ia juga mengingatkan jemaah untuk bersama rombongan kloter membawa barang secukupnya. Jemaah diingatkan pula menjaga kesehatan dan membawa identitas sehingga tidak ada yang tertinggal. Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan sweeping di Mekah. Upaya tersebut untuk memastikan jemaah haji Indonesia tidak ada yang tertinggal di Mekah.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Anda masih mendengarkan Ngopas, ngobrol apa saja bareng RRI. Dan mendengar, setelah tadi kita mendengarkan lintas informasi begitu ya, kita akan mendengarkan seperti yang Wahyu katakan tadi, akan ada drama radio yang akan menemani pendengar sebelum nanti kita putarkan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Dipersembahkan dari RRI Jember dengan tajuk Perempuan di Kantin Belakang. Selamat mendengarkan.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Rara, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya. Dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah. Tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih. Kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra. Kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener. Yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan... kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Bukan kuat, Shay. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
2: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
3: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
3: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
3: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
3: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
3: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
3: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
3: Rara!
2: Hai, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini. Apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Bringer tentunya masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih juga di Ngobras edisi tanggal 19 Mei 2026 begitu ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Wahyu menemani pendengar dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya Wayu harus pamit turut diri di Ngobras edisi tanggal 19 Mei 2026 pendengar. Selain ini, kita masih ada satu program lagi begitu ya, di Tuban malam ini yaitu Ruang Rindu yang akan berlangsung dari pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. 2 jam kita akan menghadirkan komposisi lagu-lagu mancanegara di era dekade 2000 sampai 2010 pendengar. Jadi kalau misalnya yang pengen bernostalgia bareng begitu ya dengan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu pop mancanegara di tahun tersebut, boleh mendengarkan siaran Wayu di nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik dan

0: daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jugedemaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di Tuban malam ini ya, pendengar ya, yang sedang nyantai sekarang, tepatnya di program Ruang Rindu. Ini yang berlangsung dari pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. 2 jam pendengar ya. Wahyu akan menemani pendengar dan masih menemani pendengar tentunya ya. Di malam yang banyak bintangnya begitu ya pendengar ya. Daripada yang kemarin-kemarin, karena kemarin tuh banyak mendungnya dan juga bahkan hujan pendengar ya. Yang sekarang sedang nyantai ya begitu ya. Dan sedang menikmati kopinya ataupun yang sedang menikmati tehnya. Yang sedang nyantai-nyantai di rumah. Nongkrong bersama teman, keluarga yang sedang bercengkrama. Ini kalau misalnya cocok banget ya mendengarkan lagu-lagu di era dekade 2000 sampai 2010. Untuk lagu-lagu pop mancanegara pendengar. Dan masih dibuka juga yang pengen request lagu-lagu dari era tersebut. Bisa melalui WhatsApp kami tentunya ya, yang selalu kami on-kan begitu ya. Di 0851-96-264186. Dan juga bisa telepon juga di 0356-8834-756. Wahyu masih menemani pendengar sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat tentunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Ya, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Ya betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, berikutnya informasi di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi tentunya ya. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin request ya di lagu mancanegara era dekade 2000 sampai 2010 ya, menemani pendengar sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, dibuka di 0851962641186 dan juga bisa telepon langsung di 0356883456 pendengar. Sudah ada satu requestan ya yang masuk di era Rituban tentunya ya, dengan lagunya dari Vanessa Carlton ya, dengan judulnya adalah A Thousand Miles. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu buah requestan lagi yang masuk ke WhatsAppnya dari RRI Tuban. Halo RRI Tuban, selamat malam buat penyiar yang bertugas. Saya Mei dari Semanding. Mau titip salam buat teman-teman yang lagi nongkrong di alun-alun Tuban. Tetap semangat ya meskipun cuacanya lagi syahdu. Wah, ini nongkrongnya di hari efektif ya. Oh iya Min, request lagunya Rihanna yang Umbrella dong. Pas banget nih kayaknya buat nemenin di malam hari ini. Terima kasih RRI Tuban. Makin jaya di udara. Amin ya rabbal alamin ya. Ini sudah Wahyu sempatkan ya. Requestan juga dan masih dibuka juga untuk yang pengen request di era-era tersebut ya. Lagu-lagu mancanegara di 2010 sampai sebentar ya, saya lupa. Di era dekade 2000 sampai 2010 ya, yang pengen request yang untuk menemani nongkrong-nongkrongnya mungkin ya, yang pengen request untuk ditemani tidurnya di malam hari ini atau istirahatnya di malam hari ini, boleh banget ya pendengar ya, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah Wahyu siapkan requestan dari Kak Mei yang ada di wilayah Semanding tadi dengan lagu dari Rihanna, Umbrella. Selamat mendengarkan.

0: kembali ke masa silam. Para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Syarifah
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum, berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

Masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Ini di sesi terakhir ya, Wahyu menemani pendengar di Tuban malam ini edisi tanggal 19 Mei 2026 ya. Karena ada satu requestan masuk lagi di WhatsApp-nya dari RRI Tuban ya, yang menemani pendengar di hari ini di Ruang Rindu. Dengan komposisi lagu-lagu mancanegara di era tahun 2000 sampai 2010 pendengar ya. Saya bacakan langsung kali ya. Selamat malam RRI Tuban, saya Yunda, mau numpang lewat buat request lagu dong. Boleh, boleh ya. Tolong puterin lagunya Backstreet Boys dengan judulnya Shape of My Heart. Asli kangen banget sama era boyband jadul yang dance-nya kompak dan pakai baju kembaran. Oh iya benar ya. Band-band dulu tuh kompak juga dan juga bajunya kembaran yang iconic itu tadi ya. Bukan hanya gerakannya tapi suaranya juga oke. Tolong puterin lagunya ya Min ya. Hitung-hitung buat mengobati rasa kangen zaman-zaman sekolah dulu. Thank you RRI Tuban. Ya untuk Yunda ya yang ada dimanapun. Karena tidak ada daerahnya ya. Yang ada dimanapun sekarang tentunya di rumah kayaknya ya. Ini yang request lagu dari Backstreet Boys dengan judulnya Shape of My Heart. Kita akan perdengarkan kalau seperti itu. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, tidak terasa, terasa sih ya. Perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi tanggal 19 Mei 2026 ya. Sudah hampir 2 jam Wahyu menemani pendengar dengan komposisi lagu-lagu nostalgia ya. Dengan mancanegara di era dekade 2000 sampai 2010 pendengar ya. Dan itu juga pendengar yang menutup perjumpaan kita di Tuban malam ini ya. Atau Ruang Rindu malam ini edisi tanggal 19 Mei 2026. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Selain ini, kita akan menghadirkan komposisi lagu-lagu campuran ya untuk menemani tidurnya pendengar ya, atau untuk mengantar tidurnya pendengar dimanapun kalian berada sekarang ya. Nanti di pukul 23 sampai 23 lebih 55 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi Wahyu harus pamit dulu diri dulu ya. Terima kasih untuk pendengar yang ada dimanapun kalian berada ya, yang sudah menemani Wahyu di Tuban malam ini, edisi kali ini. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kecerdasan tertinggi adalah membuang keangkuhan. Pengendalian tertinggi adalah mengendalikan emosi. Kemuliaan tertinggi adalah menguasai pikiran sendiri.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda pagi hari ini ya. Selamat memulai juga untuk Anda di hari Rabu 20 Mei 2026. Menemani Anda di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Bersama saya Nisatul Hasanah. Sedang rasanya pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudiro Husodo 54 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi. Kami hadirkan untuk Anda muratal surat Al-Fatihah dan juga Al-Anbiya. Mohon maaf, maksud kami surat Al-Mu'minun pendengar ya, di pagi hari ini untuk nanti kita bahas terkait dengan kandungan dari surat Al-Mu'minun. Ditemani juga komposisi lagu religi tentunya pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih menemani Anda pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban. Baru saja kita ikuti ya sebagai pembuka di Mutiara Pagi hari ini surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Mu'minun atau yang berarti orang-orang mukmin. Ini merupakan surat ke-23 di dalam Al-Quran dan memiliki 118 ayat, pendengar. Dalam surat Al-Mu'minun ini menegaskan bahwa keberuntungan sejati milik orang yang beriman, yang khusyuk, menjauhi kesia-siaan, berzakat, menjaga kehormatan dan amanah. Surat Al-Mu'minun sendiri termasuk surat Makkiyah yang menekankan tauhid penciptaan manusia, kisah Nabi dan hari kebangkitan. Jadi kalau kita kulik lagi dalam surat Al-Mu'minun ini, pendengar, poin-poin utama dari surat Al-Mu'minun ini dalam ayat 1-11 ini menunjukkan karakteristik orang yang beriman. Jadi ciri utama mukmin yang akan mewarisi surga Firdaus adalah khusyuk dalam sholat, menjauhi perbuatan sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan ataupun kehormatan, serta memelihara amanah dan janji. Kemudian selanjutnya dalam ayat ke-12 sampai ke-22 ini menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan detail mengenai fase penciptaan manusia mulai dari saripati tanah, nutfah ataupun air mani, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging, menjadi tulang belulang hingga menjadi makhluk sempurna, serta penciptaan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Di ayat selanjutnya yaitu 23 sampai ayat 50 ini diceritakanlah kisah para nabi, yang mana dalam surat ini ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dan Maryam, untuk pelajaran tentang ketaatan dan bahaya pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ke-51 sampai ayat terakhir yaitu 118, dalam hal ini ada sebuah poin keimanan dan juga dalam hari kebangkitan. Jadi penegasan tentang keesaan Allah, tentang perintah memakan makanan halal, kepastian di mana hari pembalasan itu ada, serta penyesalan orang kafir di akhirat. Dan pendengar, apabila kita ketahui surat ini diturunkan untuk memperkuat keimanan atau tauhid kita sebagai umat Islam dalam berada di Mekah, saat berada di sana menghadapi musyrikin yang menyembah berhala pada waktu itu. Dan dalam hal kalau kita mengulik ya, untuk kita implementasikan di masa sekarang, tentu kita berdoa semoga dalam hal surat Al-Mu'minun ini kita masuk di kategori orang-orang yang beriman. Kita masuk dalam ciri-ciri orang mukmin yang nantinya insya Allah akan mewarisi surga Firdaus. Bisa khusyuk dalam sholat, bisa menjauhi perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kehormatan, serta dapat memelihara amanah dan janji. Seperti itu, pendengar ya. Pun kita bisa mensyukuri adanya diri kita di hari ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita pada hari ini, detik ini dan saat ini ya. Tentunya dalam fase penciptaan yang sungguh luar biasa, yang sudah dijelaskan juga bagaimana dari saripati tanah bisa menjadi sesosok manusia yang saat ini bisa melakukan berbagai macam keahlian, berbagai macam kegiatan. Tentunya itu tidak luput dan tidak kurang bukti ya bahwa Allah itu yang maha kuasa, seperti itu. Dan mengulik juga para nabi, bukan hanya kisahnya tapi juga bagaimana kita mengambil pembelajaran dalam kisah-kisah yang pernah kita baca, seperti itu. Dan mengimani serta
juga terhadap hari pembalasan itu, yang mana sudah pasti tentu dengan doa kita sebagai orang yang beriman, kita mengimani hari kebangkitan, balasan, dan juga berharap balasan apa yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan balasan yang baik. Tentunya kalau balasan yang baik, kita juga harusnya melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu pendengar. Dalam Mutiara Pagi terkait dengan surat Al-Mu'minun pagi hari ini. Setelah ini kami akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi pop Indonesia ya di pagi hari ini untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini pendengar kembali nanti menemani Anda untuk update informasi dalam Tuban pagi ini, Pro 1 RRI Tuban. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk meningkatkan literasi digital guna melahirkan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. DPRD Surabaya mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan literasi digital guna melahirkan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta nasionalisme guna membangun masa depan Indonesia. Hal ini disampaikan peraih juara 3 ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti 7 Jawa Timur tahun 2026, Muhammad Aril Sultan. Kemarin mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS ini mengatakan generasi muda juga harus meningkatkan literasi digital untuk melakukan inovasi yang dapat membangun bangsa Indonesia.
3: Tentunya kita sebagai generasi muda lebih mengenal apapun itu yang berbau digital dibanding dengan generasi sebelum kita. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus meningkatkan literasi digital untuk melakukan inovasi, inovasi yang dapat membangun bangsa ini.
2: Sementara itu, dosen program studi Prodi Teknik Telekomunikasi PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari berharap generasi muda Indonesia memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak.
4: Harapannya untuk anak-anak muda sekarang gitu kan, itu bisa lebih banyak pengetahuan gitu kan, dimana sekarang eranya juga lebih era di globalisasi gitu kan, digitalisasi gitu kan. Harapannya adalah kedepannya bisa menambah ilmu pengetahuan bukan hanya dari buku, juga membaca melalui dari media-media digital.
2: Dosen Prodi Teknik Telekomunikasi PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, kontribusi generasi muda saat ini bisa terlihat dari inovasi yang dilakukan mahasiswa-mahasiswinya. Salah satunya berhasil membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu yang bernama PENS Syarat AI. Farida Usnia melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan.
5: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
6: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi, Pak. Untuk skeptis, menurut saya nggak perlu ya. Karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
5: Di sisi lain, akademisi sekaligus Kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
7: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
5: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Anu Kusuma melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk membangun generasi muda yang tangguh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Berikut laporan Ani Asana.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk membangun generasi muda yang tangguh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Mulai dari krisis ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja, disrupsi teknologi hingga menurunnya solidaritas sosial menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemuda Indonesia. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Musafa Safril, menegaskan generasi muda tidak boleh tumbuh menjadi kelompok yang hanya pandai mengeluh, tetapi lemah menghadapi kenyataan. Menurutnya, pemuda harus menjadi energi kebangkitan bangsa dengan keberanian mengambil peran di tengah tekanan zaman.
9: Ansor Jawa Timur percaya bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar tantangan yang datang, tetapi oleh seberapa kuat generasi mudanya bertahan, menjaga harapan dan terus bergerak. Karena itu, Harkitnas 2026 harus menjadi titik kebangkitan baru. Pemuda yang kuat akalnya, kokoh akhlaknya, tajam pikirannya, luas pengabdiannya serta tetap setia menjaga agama, bangsa dan manusia.
8: Musafa mengatakan, hal pertama yang harus dimiliki generasi muda adalah optimisme dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ia menilai Indonesia telah melewati banyak ujian sejarah, mulai dari masa penjajahan hingga krisis nasional, sehingga generasi muda tidak boleh kehilangan harapan menghadapi tantangan global saat ini. Ia juga mengajak generasi muda menjaga persatuan sosial dan membangun kemandirian ekonomi dengan terlibat di sektor usaha, ekonomi kreatif, pertanian, hingga teknologi digital. Menurutnya, Harkitnas 2026 harus menjadi titik kebangkitan baru bagi pemuda yang kuat secara pemikiran, akhlak, dan pengabdian kepada bangsa serta kemanusiaan. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, pegiat industri kreatif berharap peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, dukungan dan perhatian terhadap kelangsungan proses berkreativitas anak muda dapat lebih ditingkatkan. Faiz Putra melaporkan.
10: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei membawa harapan tersendiri bagi setiap kalangan masyarakat, tak terkecuali bagi anak muda. Salah satu kontribusi nyata anak muda dalam membangun bangsa, salah satunya melalui industri kreatif. Pegiat industri kreatif, produser musik, sekaligus pemilik studio rekaman, Studio Prapen.sub, Berry Junius, menyebut Harkitnas tahun ini bisa menjadi momentum bangkitnya segala aspek yang ada di Indonesia. Namun menurutnya, kebangkitan yang ada tidak mungkin dicapai tanpa adanya keberanian. Oleh sebab itu, khususnya bagi anak muda, yang berkecimpung di dunia industri kreatif ataupun di bidang seni, perlu lebih berani mengejar mimpi dan konsisten dalam berkarya.
11: Buat aku itu harusnya bisa jadi momentum ya, karena memang kan kalau semua itu kan butuh keberanian ya. Memaknai kebangkitan itu kan butuh keberanian. Jadi kalau kita bilang industri kreatif di Indonesia itu kan masih banyak yang harus didorong ya. Kadang itu masih dianggap industri kreatif itu belum semenjanjikan bidang-bidang yang dirasa lebih sustain daripada bidang lain, misal keuangan, perbankan, pemerintah sebagai stakeholder tertinggi. Itu sebenarnya yang sangat banyak saya harapkan itu adalah lebih ke sifat kolaboratifnya ya Pak.
10: Selain itu, dirinya juga optimis bahwa industri kreatif tidak hanya sebatas wadah untuk mengekspresikan diri, namun juga bisa memberikan penghidupan yang berkelanjutan bagi para pegiat industri kreatif itu sendiri. Terlebih, dirinya meyakini bahwa kebangkitan industri kreatif tidak bisa hanya melibatkan beberapa unsur, namun perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat agar mampu merealisasikan industri kreatif yang berkelanjutan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pegiat kemandirian ekonomi menekankan pentingnya langkah konkret untuk membumikan semangat kebangkitan di tingkat daerah. Berikut liputan reporter Cantia dibacakan Anita.
12: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum refleksi mendalam mengenai peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa. Di tengah arus disrupsi digital dan tantangan ekonomi, semangat Budi Utomo ditantang untuk bertransformasi menjadi aksi nyata, bukan sekedar seremonial belaka. Pegiat kemandirian ekonomi Ahmad Soleh menekankan pentingnya langkah konkret untuk membumikan semangat kebangkitan di tingkat daerah. Menurut Soleh, upaya nyata pemerintah dan masyarakat harus difokuskan pada penguatan ekonomi akar rumput, salah satunya melalui program ketahanan pangan yang kini ia rintis di bawah naungan Persaudaraan Cinta Tanah Air, PJTA. Ahmad Soleh menyoroti fenomena klasik lulusan perguruan tinggi yang kerap meninggalkan daerah asal demi mencari pekerjaan di kota besar. Ia menegaskan bahwa untuk membendung arus urbanisasi ini, pemerintah daerah perlu bersinergi dengan para pengusaha untuk mewadahi kreativitas pemuda dalam komunitas, serta membuka lapangan kerja yang relevan.
13: Merupakan satu persoalan klasik, ya. Jadi ketika anak-anak muda itu sudah selesai kuliah, selesai menempuh pendidikannya, dia cenderung untuk keluar kota, untuk mencari pekerjaan di luar kota. Nah, tentunya untuk menjadi, agar supaya mereka itu tinggal di daerahnya masing-masing, paling tidak ya harus ada upaya untuk mungkin pemuda itu diwadahi dalam satu komunitas begitu, sehingga atau dibuka lapangan kerja.
12: Senada dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, langkah strategis untuk memperkuat literasi dan karakter masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai memerlukan waktu dan kolaborasi lintas sektor. Mengingat kedaulatan negara sangat bergantung pada kesiapan tunas bangsa hari ini, tantangan untuk menciptakan kemandirian di daerah menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi.
0: DPRD Surabaya mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong di Hari Kebangkitan Nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Agus Indriani melaporkan.
14: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Hatoni berharap Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa. Menurutnya, kemandirian bangsa harus terus dibangun di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hatoni juga menilai ketahanan pangan dan juga ketahanan energi akan menjadi faktor penting agar Indonesia tetap mampu bertahan di persaingan global. Ia juga menyebut pemerintah saat ini sudah ada pada arah yang tepat dalam membangun ketahanan bangsa. Hatoni juga menyoroti peran Surabaya yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Semangat dinilai harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.
15: Di momen Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, ya saya berharap menjadi momentum bagi seluruh anak bangsa untuk bersatu padu, bergotong royong, membangun kemandirian bangsa, ya. Karena di tengah situasi geopolitik global hari ini dan pergeseran arah politik global, bangsa yang mampu menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, insya Allah akan tetap menjadi sebuah bangsa yang akan bertahan di percaturan geopolitik global. Nah, Surabaya memiliki sejarah panjang tentang nilai-nilai kepahlawanan. Arek-arek Surabaya ini sudah tidak diragukan jiwa dan nilai-nilai kepahlawanannya. Karena saya berharap Surabaya bersatu padu, gotong royong menjadi kontributor utama terhadap perkembangan pembangunan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang.
14: Ia mengakui kondisi global saat ini tidak mudah karena dipengaruhi konflik di Timur Tengah hingga persaingan negara-negara besar dunia. Meski begitu, ia optimis Indonesia mampu melewati tantangan tersebut dengan semangat persatuan dan gotong royong. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, berkat inovasi pembuatan pupuk, pupuk di Indonesia mencetak surplus produksi 20% hingga dapat mencukupi kebutuhan di pasar global. Witra Adila melaporkan.
16: Sektor hulu pertanian Indonesia kian menunjukkan progres yang positif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa salah satu indikator utama dari kemajuan ini adalah ketersediaan pupuk nasional yang saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga mengalami surplus hingga 20%. Ia mengatakan bahwa surplus produksi pupuk ini telah membawa Indonesia merambah pasar internasional. Usai ketersediaan pupuk yang dirasa cukup aman untuk memenuhi kebutuhan petani lokal, pemerintah juga telah mengekspor ke sejumlah negara besar di antaranya Australia, Filipina, Brazil, dan India.
17: Kedaulatan kita, saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari batu bara, ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Pupuk kalori rendah, kita bisa bikin batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. luar biasa. Nanti ini campur dengan yang NPK yang kita ya biasa, kalau bisa dengan yang inovatif juga dari nabati, ya kan, pupuk dari nabati, apa namanya, organik. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat.
16: Selain capaian di sektor pupuk, pemerintah saat ini juga mencatat telah berhasil mengunci status swasembada beras serta memenuhi kebutuhan jagung nasional secara mandiri, khususnya untuk menyokong sektor pakan ternak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, pelayanan publik melalui hotline Lapor CRI mendapatkan respon positif dari masyarakat setelah sepekan dibuka oleh pemerintah Kota Surabaya. Berikut laporan Ermina Jin.
18: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat pelayanan publik melalui hotline Lapor CRI via WhatsApp di nomor 08113388884. Berjalan sekitar sepekan, layanan tersebut langsung menerima sekitar 400 aduan setiap hari, mulai dari jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima, hingga curhatan persoalan pribadi warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan hotline tersebut menjadi bagian dari evaluasi sistem pelayanan publik agar lebih cepat terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
19: Maka hotline ini adalah untuk menjawab, untuk saya menilai bagaimana percepatan yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah kota. Maka sistem itu harus berjalan cepat, ada wali kota atau tanpa ada wali kota. Mulai jalan berlubang juga ada, mulai teka penataan PKL ada, terkait dengan sungai yang ditempati PKL ada, salah satunya adalah contoh seperti Kali Tebu. Ya apa sih jadi cepatnya kepala dinasku ini? Ya apa sih ternyata kebijakan yang dilakukan? Ternyata alhamdulillah dengan yang dilakukan dan saya jawab sendiri, teman-teman bisa saya kontrol sistemnya bisa berjalan atau tidak. Percuma kita punya sistem, kita punya kepala dinas, tapi tidak bisa jalan cepat. Karena wali kota itu hanya 10 tahun. Buat saya wali kota sejati ya birokrasi. Jadi tidak semua pertanyaan itu saya jawab, tapi saya tidak lanjuti di lapangan.
18: Menurutnya hotline Lapor CRI bukan sekedar layanan pengaduan, melainkan alat ukur kecepatan respon birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Melalui hotline tersebut, pemerintah Kota Surabaya dapat memantau langsung respon perangkat daerah terhadap laporan warga. Bahkan setiap aduan ditargetkan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam atau minimal diberikan penjelasan progres penanganannya. Meski demikian, pemerintah Kota Surabaya menegaskan laporan terkait ranah hukum dan pidana tetap harus diproses melalui kepolisian. Pemkot hanya membantu koordinasi apabila masyarakat mengalami kendala tindak lanjut. Ermina melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kres, Kabupaten Kediri. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
20: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemkot Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Durianto Lgito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Kras.
21: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan. Sudah lulus uji. Yang kedua kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri sudah selesai. Yes. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
20: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas Kaidab 7 Madiun Tohari menyebutkan ia sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Kras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
22: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik lintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah,

0: ramai menuju Candi Agung Borobudur. Berikut laporan Cantia.
1: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat atas kedatangan rombongan biksu dari berbagai negara dalam perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur. Selama 2 malam di Jombang, rombongan melakukan serangkaian kegiatan termasuk ritual di Kelenteng Hokyongkyong dan jamuan makan pagi di Pendopo Kabupaten bersama Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda. Bante Teja Fuyo, anggota rombongan dari Sangha Theravada Indonesia, menyampaikan bahwa perjalanan ini merupakan bentuk upaya merawat kedamaian dan kebijakan sejalan dengan pemikiran Gus Dur mengenai pentingnya merawat perbedaan agar bangsa tetap kokoh.
2: Sebenarnya pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sangat luar biasa itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang sehingga mungkin kita yang tidak melihat itu bingung apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan itu sudah sangat jauh ke depan untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh pendahulu-pendahulunya, sehingga beliau telah berupaya memberikan, melakukan yang terbaik sebagai kepala negara. Ya, beliau dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas semuanya diperhatikan. Itu semuanya semata-mata untuk bagaimana mengcover dari perbedaan yang ada di Indonesia, supaya kita tetap bisa menjadi satu, kokoh, kuat, sehingga bisa membangun bangsa negara ini untuk melanjutkan dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita tidak akan bisa membangun kalau kita ini tidak damai.
1: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMJ, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut.
3: Alhamdulillah hampir kendala tidak ada, karena alhamdulillah mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh Forkopimda, OPD terkait, dan seluruh warga masyarakat sangat senang sekali dan memberikan respon positif akan kegiatan ini. Jadi hampir tidak ada, mulai dari kepolisian, dari Kodim, dari ormas, keagamaan lainnya. Mereka semuanya senang, gembira, dan menyambut baik kehadiran biksu di Kabupaten Jombang.
1: Perjalanan damai ini menjadi bukti nyata semangat toleransi di Jombang yang dikenal sebagai kota santri, sekalipun pesan bagi dunia bahwa perdamaian dan kebajikan merupakan kebutuhan universal untuk kebahagiaan bersama. Cantia yang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan jemaah haji tahun 2026 dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi memberangkatkan jemaah haji tahun 2026 dari kawasan Simpang 5 Gumul, Selasa pagi 19 Mei 2026. Proses pelepasan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, keluarga jemaah, serta masyarakat yang turut memberikan doa dan dukungan. Jemaah Haji Kabupaten Kediri diberangkatkan secara bertahap dengan 2 gelombang selama 2 hari sesuai jadwal dari PPIH Embarkasi Surabaya. Untuk hari Selasa 19 Mei 2026 yaitu pemberangkatan jemaah kloter 109 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan 8 unit bus, sedangkan jemaah haji kloter 110 dan 111 diberangkatkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat menggunakan 18 unit bus. Kemudian untuk jemaah haji kloter 112 sesuai jadwal akan diberangkatkan pada Rabu 20 Mei 2026 dengan menggunakan 4 unit bus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, menjelaskan pemberangkatan kloter 109, 110, dan 111 dengan total jemaah sebanyak 1.065 orang.
5: Hari ini kita berangkatkan 3 kloter sejumlah 1.065 jemaah haji yang tergabung di dalam kloter 109 sejumlah 322, kemudian nanti kloter 110 sejumlah 373, dan kloter 111 370.
4: Sementara asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, mewakili Pemkab Kediri pada pemberangkatan kloter 109 mendoakan jemaah haji selalu diberikan kesehatan serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji sehingga saat kembali ke Kabupaten Kediri menyandang predikat haji yang mabrur.
6: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga Bapak Ibu warga Kabupaten Kediri yang hari ini melaksanakan ibadah haji selalu diberikan pertolongan Allah berupa kesehatan, kelancaran, dan semoga Bapak Ibu mulai dari berangkat melaksanakan haji di tanah suci dan pulang diberikan keselamatan dan menjadi haji yang mabrur.
4: Pemberangkatan haji tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Kediri sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah daerah serta Kementerian Haji dan Umroh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat muslim yang

0: akan menunaikan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, kabar tersebut menutup jumpa kita untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini menemani Anda untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Salah satunya dari wilayah Lamongan, pendengar. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Utara, tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Selasa kemarin, sekitar pukul 13.36 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut melibatkan kendaraan elap hijau dan truk colt diesel tangki. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Lamongan bergerak cepat melakukan evaluasi korban dan penanganan di lokasi kejadian. Kecelakaan melibatkan kendaraan elap hijau nomor polisi S7940C yang dikemudikan BI 40 tahun warga Kecamatan Kepo Baru, Kabupaten Bojonegoro, dengan truk colt diesel tangki nomor polisi H1377SY yang dikemudikan MLH 26 tahun warga Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Pendengar, Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid mengatakan berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kendaraan elap yang mengangkut sekitar 15 penumpang melaju dari arah timur ke barat. Jadi saat di lokasi kejadian, kendaraan elap berusaha mendahului truk kol diesel tangki dengan mengambil jalur kanan. Namun saat proses mendahului, kendaraan berjalan terlalu ke kanan hingga terjadi tabrakan samping dengan truk tangki tersebut. Benturan keras membuat kendaraan elap oleng ke kanan, kemudian menabrak tiang penerangan jalan umum dan terguling ke jalur lawan arah. Akibat kecelakaan tersebut, 6 penumpang elap mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi menuju RSI NU di Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara identitas seluruh korban masih dalam proses pendataan petugas. Dan usai menerima laporan, anggota Satlantas Polres Lamongan bersama petugas terkait segera mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan pengamanan arus lalu lintas. Polisi juga mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat mendahului kendaraan lain, terutama di jalur padat dan memiliki arus lalu lintas tinggi seperti Jalan Lingkar Utara Lamongan.

0: Pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk update informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya, Arbi Susilo Wetaya dari BMKG Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Tuban. Mari kita simak terlebih dahulu perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban untuk periode waktu tanggal 20 Mei hingga 21 Mei 2026. Secara umum, wilayah Kabupaten Tuban hari ini didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dibarengi dengan kelembapan udara mencapai 98%. Kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah utara hingga selatan, dengan kecepatan angin antara 11 hingga 16 km per jam. Satu lagi peringatan dini bagi warga Tuban yang beraktivitas di laut, perlu diwaspadai ketinggian gelombang laut terpantau 0,1 hingga 0,5 meter yang dapat disertai dengan angin kencang. Sekian informasi cuaca wilayah Kabupaten Tuban pada pagi hari ini. Tetap waspada di jalan dan semoga hari Anda menyenangkan. Saya Arbi Susilo Witayat pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi perakiraan cuaca berikutnya.

Pendengar usai kita update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI pagi hari ini. Dan usai itu kita akan kembali update info dari wilayah Tuban dan sekitarnya dalam Tuban Menyapa. Sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kamera pada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di kampanye PPKF, di mana di kampanye PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur